0: Kendal, Ngawi, Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi, Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi, Toko Mitratani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
1: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 Radio Bahan Radio Informasi. Kembali lagi Sobat Bahan bersama Bila di sesi ke-in dari jam sampai jam. Kita akan namanya Bahan Hasil. Pastinya Bila udah membawa berat. Jadi kan Bila bahas kopi nih sedikit dari Sobat Bahan. Ternyata Sobat Bahan ada Sobat Bahan yang bilang kopi itu sama cerita seseorang. Tuh, nah, penasaran gak sih Sobat Bahana? Katanya nih Sobat, kalau kopinya itu pahit hitam tanpa gula, biasanya orangnya itu simple sama mungkin. Betul gak sih Sobat Bahana? Menurut Sobat Bahana tuh gimana? Terus ada lagi katanya kalau kopi susu manis kayaknya orangnya gampang akrab. Itu juga bisa berpengaruh sih Sobat Bahana sama kepribadianmu. Gimana? Simple gitu orangnya, flat orangnya, nggak terlalu ceria, lu murung gitu biasanya pakai hitam, hitam pahit pekat tanpa gula gitu. Karena sih gitu kalau menurut Sobat Bahana. Yang lain tuh gimana, apakah bener kopi manis sama susu itu mencerminkan orang yang udah akrab gitu, yang ceria gitu. Ada lagi Sobat Bahana katanya kalau kita lagi jogging biasanya tipe orang yang target hidupnya jelas, karena jelas-jelas ada tujuannya, targetnya berapa kilo. Tapi ada juga loh Sobat Bahana yang jogging tapi nggak tahu targetnya itu kilo gitu. Dia kalau capek ya udah gitu, jadi ya jogging aja, nanti tinggal nunggu capeknya. Sobat Bahana kayak gitu tuh malah bikin ya juga orang yang hidupnya itu harus dicarget. Yang penting punya semangat gitu. Kalau Bila tim yang penting punya sama semangat sih. Karena kalau ditarget itu kadang nggak itu menyesuaikan, nggak sesuai sama. Kalau Sobat Bahana sendiri tim yang mana? Tim itu harus ditarget atau tim hidup yang penting gitu? Yang penting ada semangat, yang penting menjalani hidup dengan kemalasan gitu.

Biasanya Sobat Bahana, kalau kita itu hidup dengan target ya, kita lari, target pagi ini itu 5 km gitu. Ternyata sebelum 5 km kita itu capek gitu. Nah itu Sobat Bahana milih yang mana? Tahan, milih dulu nanti, atau dilanjut aja. Yang penting targetnya penuhi. Kita udah target nih Sobat Bahana. Tahu porsi tenaga tubuh kita itu kan bahaya ya sebetulnya. Makanya bila memilih yang penting semangat hidup gitu, yang penting punya semangat gitu ya sebetulnya. Karena kita nggak tahu ya Sobat Bahana titik lelah tenaga kita gitu, walaupun kita sama badan ini tapi adalah titik. Dan pastinya di weekend ini Sobat Bahana yang lelah-lelah menjalani hari Senin sampai Jumatnya dengan time kerjaan, tugas, dan lain-lain bisa beristirahat sambil dengerin Bila di pagi hari ini. Dan jangan lupa dengerin di Express Radio. Buat Sobat Bahana yang mau berbagi ceritanya gitu di 0856545545, Bila tungguin ya Sobat Bahana di pagi hari ini. Belum nanti jam 8 Bila pamit. Kita tungguin cerita menarik dari Sobat Bahana, apakah tentang minum kopi lagi atau tentang aktivitas yang lain gitu. Sobat Bahana punya aktivitas dengan menu yang beda gitu. Biasanya masak sayur, masak lauk goreng gitu. Hari ini mau beda soalnya libur, menyempatkan waktunya untuk hobi masaknya. Boleh banget mungkin hari ini masak bikin kue atau hari ini bur atau apa, boleh banget spill sekalian resepnya juga boleh ya Sobat Bahana. Bila tungguin nanti Bila juga bisa nyontek nih resep Sobat Bahana semua, apa aja sih tips biar masak. Nah Bila akan kembali lagi setelah di sini.

0: Morgan push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
5: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
4: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
5: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
4: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
7: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kembali lagi di 104,5 Bana Radio. Bana, ngomongin tentang masakan nih tadi. Kebetulan banget Sobat Bana juga yang bercerita nih tentang masakan di yang biasanya nih dari Bunda ini tuh masak nasi goreng biasa gitu di pagi hari. Nah, hari ini tuh spesial banget masaknya nasi goreng seafood gitu. Karena di pagi hari, Kak, mumpung orang rumah ada di rumah, kapan lagi menikmati masakan bundanya ini dengan sampai habis gitu, sampai di rumah bareng-bareng menikmati goreng seafood di pagi hari ini. Enak banget tuh, Bun, boleh di spill nanti resepnya gitu lah, mau bikin juga. Sobat Bahana juga mungkin yang biasanya itu pagi-pagi bikin apa sih, nasi goreng gitu, nasi pecel atau gimana pagi hari ini. Variasi gitu khusus keluarga dengan keluarga yang hari ini ada di rumah termakin nyaman gitu keluarga Sobat Bahana. Atau mungkin pagi ini buat kakak nih hobi masak, Pak, di weekend ini mau bikin kue atau jajan-jajan. Biasanya yang hobi masak tuh kalau yang asal ada bahannya kadang itu, nah itu juga ngalami kita pengen masak tapi bahan belum ada. Nah, yang paling males itu beli bahannya, bukan dibeli bahan keluar itu sih, karena kayak kita tuh pengennya masak, kita nggak pengen beli bahannya, nggak pengen bersosialisasi dengan menjual dan lain-lain gitu. Kadang tuh gitu Sobat Bahan, apakah ada yang seperti itu juga Sobat Bahan? Tim suka masak tapi nggak suka beli barangnya, beli bahannya. Jadi kalau lihat barang di rumah atau bahan masak di rumah habis, wah, masaknya itu turun drastis, gak jadi deh, gak jadi makin. Sobat Bahana sendiri gimana? Apakah bahan-bahan dari beli itu kita bisa tahu atau mau masak apa lagi ya kita beli lagi stok nanti kan gitu. Kalau bilang gak mau deh nitip aja gitu. Sobat Bahana semuanya boleh sekali di spill pagi hari ini tuh masak apa, sarapan apa, atau ngopi apa nih. Ada yang top kopi pahit gitu, kopi manis, kopi susu, atau kopi tubruk, atau kopi apa boleh. Jadi udah ada Sobat Bahana yang jogging, yang gowes di pagi hari gitu. Kalau gowes itu maknanya apa tadi? Kalau jogging itu katanya ini tujuan yang pasti gitu. Gak sampingnya Sobat Bahana. Nah, jogging kan ya kita lari, kita juga lihat pemandangan. Kalau gowes itu pemandangan lebih enak gitu lah Sobat Bahana juga gitu. Sobat Bahana, tim gowes atau tim jogging, padahal itu juga sama. Oke, tapi mungkin dan kesenangan gitu. Sobat Bahana boleh banget di 563 atau media sosial Bahana di Bahana di WW Bahana di Xspace Radio. Jangan lupa nonton, jangan lupa Xspace Radio Sobat Bahana. Sobat Bahana juga yang mau ngobrol itu boleh banget langsung calling di 085. Nanti kita spill-spill lagi ya Sobat Bahana untuk atau aktivitas apakah yang nanti akan mengobrol dengan Bira, apakah bunda-bunda atau besti-besti atau bapak-bapak gitu. Jelas-jelas lagi pastinya cerita pasti ada, karena Bila juga sedang nungguin.
1: Mau gimana lagi, situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Baru, Soklin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Soklin Soft Urgent Double Perfume hadirkan
0: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Banar, di edukasi dan sobat Banar semua. Apakah sudah ada beberapa yang dimasak di pagi hari ini? Menemani sobat Banar ngopi di pagi hari ini atau berkumpul dengan keluarga sambil itu boleh banget spill ya sobat Banar. Tadi sobat Banar juga ada yang bilang kalau pagi ini gak ngopi, ngopinya nanti. Oh iya, nanti malam minggu. Sobat Bahana, pastinya Sobat Bahana banyak banget yang malam minggu. Lagi nih, alun-alun Ngawi kita ada pasar malam ini. Jadi mungkin Sobat Bahana yang mau malam boleh banget ke sana. Atau Sobat Bahana, kalau pagi ini gak ngopi, ngopinya nanti malam. Nanti menjaga kesehatan badan dan kesehatan dompet gak sih? Pagi ini tuh gak mengeluarkan uang buat ngopi, jadi mengeluarkan uang buat ngopinya nanti. Biasanya para anak muda ya sobat. Ada juga yang pagi ngopi, siang ngopi, malam ngopi. Sedikit berbahaya, tapi emang kebutuhan badan mungkin ya. Kebiasaan seperti itu. Okay. Nanti malam boleh banget di spill mau mana sobat Bahana atau sama siapa gitu. Sama bestie-bestie, sama pasangannya atau sama keluarganya gitu. Jadi pagi-pagi sudah family time, sarapan bareng gitu, kumpul-kumpul, bersih-bersih rumah bareng gitu. Wah, itu jadi satu hari family banget. Yang itu kalau dibiasakan sobat Bahana, kalau setiap hari Sabtu Minggu kumpul keluarga, meluangkan waktu lah sama keluarga, itu bisa jadi kebiasaan baik buat anak kita juga. Jadi itu juga bisa menjadi penting buat anak-anak jika nanti sudah dewasa, bisa menyempatkan waktu juga buat keluarganya. Juga bisa menjadi ruang terbuka untuk anak-anak sharing-sharing atau cerita sama orang tuanya yang sehari Senin sampai Jumat itu nggak sempat cerita apa-apa karena memang sama-sama sibuknya gitu. Hari Sabtu Minggu bisa kumpul dan bercerita-cerita gitu. Sebenarnya karena terbuka sama keluarga itu perlu banget anak-anak gitu. Anak-anak yang kecil gitu dibiasakan sama orang tuanya bercerita gitu. Terbuka dari kecil akan terbiasa sampai nanti dewasa gitu. Sangat-sangat berpengaruh ya sobat Bahana. Karena termasuk pengaruh untuk kesehatan mental, kesehatan emosional juga nanti saat bersama keluarganya gitu. Pasangannya dan temannya gitu sobat Bahana. Berteman dengan orang yang gak terlalu terbuka itu juga gak enak ya sobat Bahan. Kalau mau cek ternyata orangnya itu sedikit tertutup sama kita gitu. Jadi kalau ada masalah malah aja gitu sobat Bahan. Nah itu enak sobat Bahan. Jadi buat sobat Bahan semuanya di pagi hari ini, semoga yang family time sama keluarganya lancar dan nikmati gitu suasana vibe di Sabtu pagi ini. Hari ini itu vibe-nya enak sekali, energi sosialnya naik gitu, battery health-nya naik, semangatnya tergoda gitu. Jadi family time itu nggak harus olahraga bareng keluarga sobat Bahana, bisa juga sarapan bersama, bisa juga main bersama, healing bersama, jalan-jalan bersama gitu. Atau mungkin kalau mau main game bersama gitu juga sama keluarga gitu ya sobat Bahana. Nah, semoga sobat Bahana menikmati di hari Senin Sabtu pagi ini gitu. Aduh, bila terbawa hari Senin, apabila cepet-cepet mau hari Senin gitu ya sobat Bahana, karena libur gak libur bila namanya sobat Bahana gitu. Jadi gak apa-apa sobat Bahana, nanti hari Senin juga ketemu bila lagi. Buat sobat Bahana semua yang mau spill aktivitasnya bisa banget di 085-634-545 atau dengerin langsung bila di Express Radio, boleh banget gitu. Nanti ada yang mau cerita langsung calling-calling bila di pagi hari ini, boleh banget gitu. Nanti langsung aja di 08 gitu ya sobat Bahana. Nanti bila akan kembali lagi, pastinya akan sobat Bahana sampai jam 8 nanti. Ini sudah kurang 20 menit gitu ya, bila setia nunggu sobat. Nah, cerita sobat Bahana semuanya gitu. Terima kasih sobat Bahana, nanti akan kembali lagi. Gua beda.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
0: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana yang udah lagi itu. Karena ini bisa sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum Kak.
1: Halo.
0: Baik, dari Kakak di mana dan siapa nih?
1: Ya, ini Dwi dari Ngawi.
0: Oh, Dwi dari Ngawi. Wah, Dwi dengerin Radio Bahana FM ya di pagi hari ini?
1: Iya.
0: Gimana nih Kak aktivitas di hari ini? Ini di skill buat Sobat Bahana semuanya.
1: Aktivitas pagi ini ya?
0: Boleh banget Kak, di spill nih.
1: Masih bu kerja juga, masih santai dulu bu kerja.
0: Oh gitu. Sabtu hari ini, pagi ini tuh di rumah ya Kak Dwi?
1: Iya betul.
0: Oh, betul. Mungkin hari ini mau ngapain Kak, atau nanti mau malam ini Kak Dwi tim yang ngopi pagi atau ngopi malam nih Bu?
1: Wah. Jelas ngopi pagi dong.
0: Ngopi pagi. Jadi nanti malam apakah masih ngopi?
1: Kayaknya enggak ya. Enggak, ngopi.
0: Gitu. Jadi enggak malmingan nih Kak?
1: Enggak dong.
0: Gitu. Jadi tadi ada Sobat Bahana yang bertanya nih Kak, dari Sobat Bahana yang lain itu kalau pagi-pagi tim yang berolahraganya itu sepedahan atau jogging. Kalau Kak Dwi sendiri itu tim yang mana nih?
1: Nah, untuk saat ini sih lebih ke sepedahan ya, oh, karena gitu. Simple.
0: That's simple, oke. Okay. Terus katanya juga Kak, kalau sepedahan itu olahraga rasa healing, apakah benar nih Kak Dwi?
1: Benar banget sih, juga aku.
0: Nah Kak Dwi sendiri tuh biasanya sepedahan berapa kilo kalau boleh tahu, kalau suka bersepeda gitu? Apakah ada 10 kilo nih Kak?
1: Untuk sepedahan soalnya nggak target kiloan ya, tapi lebih tuh Ngawi itu bisa dikelilingin aja gitu.
0: Oh, jadi yang penting punya semangat gitu ya Kak, nggak males-malesan, jadi nggak ditarget gitu ya.
1: Iya betul.
0: Nah tadi juga dibahas Sobat Bahana, hidup itu perlu target atau yang penting semangat gitu. Kalau Kak Dwi berarti tim yang penting semangat. Sama banget kayak Bila di pagi hari ini. Apakah udah sarapan Kak Dwi? Sepertinya masih lemes sekali nih.
1: Belum dong.
0: Oh belum, ini jam berapa? Oh jam 8 kurang, belum sarapan Sobat Bahana. Nah semoga Kak Dwi nanti dapat sarapan yang cukup memuaskan gitu ya Kak di pagi hari ini. Apalagi lagi ini hari libur. Biasanya itu dimasakin ibunya gitu Kak.
1: Karena masak sendiri juga.
0: Oh, masak sendiri. Wah, Sobat Bahana Kak Dwi ini masak sendiri. Bisa disempetin nih Kak Dwi di hari libur ini nanti masak menu yang mungkin beda dari biasanya gitu. Karena banyak waktu gitu ya hari ini.
1: Ya, tapi nanti kayaknya ada aktivitas juga di pagi ini. Okay. Dan nanti malam yang kerja juga kan nanti.
0: Oh, kerjanya malam gitu.
1: Iya betul.
0: Oh gitu Sobat Bahana, jadi di ini Sabtu pagi ini Dwi itu rumah, tapi nanti kerjanya malam gitu. Enggak libur ternyata Sobat Bahana. Wah ini pagi-pagi pagi ini, tadi pagi juga kerja malam berarti Kak?
1: Gini?
0: Tadi malam, kerja malam berarti.
1: Oh iya,
0: ya, gitu. Siang ke alamnya. Oh udah menyempatkan pagi ini bangun. Biasanya memang bangun jam segini atau siang nih kok pagi ini udah bangun padahal tadi pagi itu tadi malam itu kerja malam, shift malam gitu.
1: Nah, saya sempetin dong buat sama Bahana FM ini.
0: Oh gitu, terima kasih Kak Dwi. Mungkin bisa dilanjut Kak ngopi paginya atau mau buat sarapan gitu. Lanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Terima kasih udah menyempatkan paginya nemenin Bila dan Sobat Bahana semuanya gitu ya Kak. Terima kasih. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah itu dia Sobat Bahana, ada cerita dari Kak Dwi Sobat Bahana. Terima kasih. Semoga Kak Dwi dilancarkan segala aktivitas dan kerjaannya nanti. Ajarkan gitu ya Sobat Bahana. Buat Sobat Bahana semua yang mau calling-calling atau cerita juga masih bisa Bila nanti sampai jam 8 ini masih kurang gitu ya Sobat Bahana. Nah Bila tungguin Sobat Bahana semuanya. Tapi setelah yang satu gitu. tidak terkunci, Cima.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi dan Bahana. Terasa ya Sobat Bahana, berakhir sudah sesi kedua dan sesi pertama pada pastinya 6 dari jam 6 sampai jam 8 ini. Nah, semoga Sobat Bahana sehat selalu dan dilancarkan segala aktivitas yang family vibes-nya itu dapat gitu, dilancarkan sama keluarganya, sama keluarga atau bestie-bestie, sehat selalu dan tetap bersemangat gitu. Nah, bila pamit dulu, besok nama sebutan lagi pasti 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Jambi, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Have a nice weekend ya. Di hari ini Sabtu 9 Mei banget menemani akhir pekannya, Dina Bana bisa hadirkan lagi ngopi spesial selama 2 jam seperti biasa ya, dari jam 8 sampai jam 10 pagi gitu. Nah, pagi hari ini karena lagi suasana weekend, nah pingin ini aja deh, pingin ngumpulin. Akhirnya Sobat Bana tuh pilihan tema di akhir pekan tuh ngapain gitu ya. Healing murah meriah atau healing mewah. Nah, ini mana yang penting buat dilakukan di akhir pekan, apalagi ini juga masih tanggal muda gitu. Boleh dong kasih ceritanya di sini ya. Kita tunggu Sobat Bana di ngopi spesial sampai jam 10 pagi. Sobat Bana juga bisa banget berbagi informasi nih, apapun yang terjadi sekitarnya, terus bagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya, dan juga bisa dapetin beberapa info hangat gitu deh yang bakal kita sajikan juga ya pagi hari ini. Jadi apapun yang lagi dinikmati di akhir pekan hari ini Sobat Bana, silakan deh bisa terus gabung nih di 104,5 FM Bahana Radio ya. Bisa dinikmati via streaming di www.bahanafmngawi.com atau juga di radio visualnya Bahana nih Sobat Bahana, ini bisa dinikmati gitu ya melalui aplikasi Xspace Radio.

0: baru.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, akhir-akhir ini memang banyak dibicarakan tentang hantavirus gitu, yang dikhawatirkan ini bakal menjadi pandemi seperti COVID-19 gitu ya. Nah, gimana nih fakta-fakta hantavirus yang ada di Indonesia? Terus berapa sekarang jumlah kasusnya dan wilayah mana saja nih yang menjadi sebarannya, Sobat Bana? Indonesia memang tidak bebas dari hantaman ini ya, infeksi hantavirus gitu. Kelompok virus dari genus Orthoantavirus yang umumnya dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus gitu. Nah, belakangan hantavirus memang Sobat Bana lagi rame dibicarakan karena menginfeksi beberapa penumpang yang ada di kapal pesiar mewah MV Hondius gitu.

0: positif gitu. Nah, di Indonesia sendiri sebuah bana Kemenkes ini sudah menyebutkan ada 23 kasus hantavirus yang ditemukan ya. Ini sedikitnya gitu, ada 23 kasus dan sudah ada 3 kematian. Ini ada di 9 provinsi sebuah bana dalam periode 3 tahun terakhir. Sebuah bana angka kematian ini tercatat mencapai 13% gitu, dan seluruh kasus hantavirus ini terkonfirmasi ke jenis stilovirus ya, bukan Andes virus yang terjadi di kapal pesiar mewah Hondius beberapa waktu lalu gitu. Dan ini yang paling banyak teridentifikasi tuh di tahun kemarin sebuat bana tahun 2024 ya, ada 2025 17 kasus, kemudian di 2024 ini hanya dilaporkan 1 kasus, dan sejauh ini sampai bulan Mei 2026 ini tercatat ada penambah 5 kasus yang terjadi di Indonesia. Untuk penyebarannya sendiri sebuat bana di Sumatera Barat ini 1 kasus, kemudian Banten 1 kasus, DKI Jakarta 6 kasus, Jawa Barat 5, Jawa Timur 1, Daerah Istimewa Yogyakarta 6, kemudian NTT 1 kasus, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara ini masing-masing juga 1 kasus gitu. 23 positif, yang 20 berhasil sembuh dan 3 orang ini meninggal dunia ya. Ini kasus hantavirus yang ditemukan di Indonesia sampai 7 Mei 2026 gitu. Baik Sobat Bana, kita masih punya banyak waktu yang pasti di Ngopi Spesial pagi hari ini, dan kita ngobrolnya ringan-ringan aja nih Sobat Bana. Hari ini mau healing mewah atau mau healing murah meriah aja Sobat Bana? Kita tunggu di sini ceritanya, bisa dibagi ya di 0856345454545. Boleh juga lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana. Ini bisa dinikmati melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Pokoknya sambil menikmati akhir pekan barengan keluarga, barengan orang-orang tercinta, barengan sahabat, atau mungkin harus alone aja, sendirian aja di rumah, gak perlu khawatir karena Lila punya banyak waktu nih buat menemani kamu. Nikmati aja tapi spesialnya pagi hari ini sobat Bana sampai di jam 10 pagi ya. Ya, Lila juga mau nungguin informasi-informasi dari Sobat Bana bisa dibagi juga di sini. Bisa tentang situasi lalu lintas gitu ya, kondisi jalan atau mungkin kondisi cuaca pagi hari ini. Ada hal-hal lain yang terjadi di sekitarnya, boleh banget kasih informasinya, kita tunggu di 0856354545.
1: Kesuwun sampean wis tau ana ning uripku. Teko aku poro sing selalu sayang sampean.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Tanggal 9 mungkin masih bisa dibilang tanggal muda sih bagi sebagian orang yang gajiannya tanggal 1 gitu ya. Tapi kalau gajiannya masih tanggal 15 berarti ini lagi tua-tuanya. Lagi tanggal tua-tuanya gitu. Tapi gak apa-apa deh, yang namanya healing kalau memang udah ada dana boleh banget kok dilakukan. Nah kali ini mau tahu nih ceritanya Sobat Bana, mau healing yang murah meriah saja atau ya sesekali healing mewah gitu. Nah tunggu dong di sini bisa diceritain di 0856345445 gitu. Yang barusan dateng nih, welcome dulu ya di Ngopi Spesial. Mudah-mudahan sih semua yang lagi gabung di sini gitu, lagi merasakan suasana yang adem ayem gitu ya. Oh nggak cuman yang gabung aja sih, semua deh lila harapannya. Kalau itu pilih-pilih dong ya. Semua pagi hari ini Sobat Bana adem gitu, santai. Tapi kalaupun harus menghadapi rutinitasnya lagi ya tetap dikerjakan dengan penuh semangat gitu ya. Dan di Ngopi Spesial, ngopi paling asik nih yang bisa dinikmati barengan secangkir kopinya Sobat Bana, boleh banget dong cerita di sini gitu. Mungkin udah kita nikmati nih hari ini ya sama besok gitu. Biasanya kalau di akhir pekan nih Sobat Bana ada satu kata yang mungkin langsung muncul di kepala gitu, mau healing gitu. Nah, tapi pertanyaannya kalau healing versi kamu itu yang kayak gimana sih Sobat Bana? Ada yang bilang ya kalau healing itu kan nggak harus mahal, ya murah meriah aja, cukup ngopi di pinggir sawah, naik motor muter-muter kota atau di daerah pedesaan, terus makan mie ayam favorit mungkin ya hatinya udah tenang gitu aja gitu. Tapi ada juga yang merasa healing itu harus total gitu, staycation. Mungkin juga bisa nginep di hotel yang nyaman, wisata jauh, di kafe estetik, baru terasa deh refreshingnya gitu. Nah Sobat Bana, weekend kali ini kamu kira-kira mau masuk tim yang mana? Healing murah meriah atau tim healing yang mewah? Boleh kirim ceritanya di sini ya, kita masih tungguin yang pasti. Buang waktunya juga masih banyak banget. Silakan bisa di 0856345445 bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi Express Radio. Ya Sobat Bahana, ada Panina, terus ada juga banyak banget sih namanya cantik-cantik gitu. Nah yang terbaru nih Sobat Bahana, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mengidentifikasi siklon tropis namanya Algupit ya, yang ada di Samudra Pasifik, dan ini bisa memicu potensi hujan signifikan terjadi di banyak wilayah di Indonesia karena pembentukan awan konvergensi dan juga sirkulasi siklonik gitu. Sobat Bana, ini terdeteksi di timur Filipina ya dengan kecepatan anginnya maksimum 40 knot dan tekanan udara ini 988 hektopascal gitu. Siklon tropis Algupit, nah ini dilaporkan bergerak ke arah barat laut meskipun intensitasnya cenderung menurun dalam 48 jam ke depan, tapi sistem ini menginduksi yang namanya low level jet ya di Samudra Pasifik Timur Filipina nih, kemudian membentuk daerah konvergensi di perairan utara Papua Barat hingga Papua Sobat Bana. Ini mengakibatkan beberapa atau menimbulkan beberapa dampak gitu. Lain dampak siklon ya, juga terbentuk sirkulasi siklonik di laut Natuna, kemudian utara di Sarawak, Selat Kalimantan bagian selatan juga Sobat Bana. Dan lagi adanya siklus Algupit ini, siklon Algupit ini Sobat Bana menyebabkan terjadinya hujan, potensi hujan yang signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi buat yang pingin libur gitu, nah ini kayaknya update cuaca tuh perlu banget loh ya, bagaimana terutama kondisi ini, kondisi cuaca di daerah daerah melintas atau daerah tujuan ini perlu banget buat diupdate biar persiapannya juga lebih bagus.

This is Offer to Live Remix. Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, fotokopi EKTP melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sobat Bana, Direktur Jenderal Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Teguh Setiabudi tidak memungkiri sejumlah lembaga baik negeri ataupun swasta masih mensyaratkan fotokopi EKTP untuk kelengkapan administrasi. Alasannya karena sistem administrasi Sobat Bana masih manual dan mengandalkan arsip fisik. Sobat Bana, seperti dikutip dari kompas.com hari ini, menurutnya Sobat Bana, dalam alat EKTP ini padahal tertanam e-chip untuk mengetahui identitas seseorang. Sobat Bana, fotokopi EKTP ini melanggar Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Penyimpanan mesin fotokopi berisiko penyalahgunaan data pribadi yang tertera di KTP. Untuk itulah, Mendagri mengajak agar fotokopi EKTP tak lagi menjadi syarat administrasi dan beralih ke card reader. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Baik Sobat Bahana, kita balik lagi menikmati ngopi spesial pagi hari ini. Waktunya masih panjang ya, sampai jam 10. Nah Sobat Bahana, kalau kamu tuh tim yang mana nih? Kalau di akhir pekan mau healing yang murah meriah aja, atau kalau namanya healing ya harus diniatin dong, pakai biaya gitu ya, bisa staycation atau liburan gitu. Nah, boleh nih kasih ceritanya di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana juga gitu, atau di chatroom di radio visualnya Bahana ya. Sobat Bahana, kalau kita ngomongin soal akhir pekan ya, kadang-kadang yang bikin capek itu kan bukan cuma pekerjaan, tapi juga pikiran. Makanya butuh rileks ketika akhir pekan seperti ini gitu loh ya. Makanya juga banyak orang yang rela tuh meluangkan waktu dan juga uang demi kabur sebentar dari rutinitasnya gitu. Tapi menariknya ya, definisi healing bagi tiap orang itu kan beda-beda Sobat Bana ya. Ada yang cukup tidur siang tanpa gangguan siapapun gitu, ini udah bahagia banget, udah fresh banget gitu. Ada juga yang harus jalan-jalan ke kota, keluar kota gitu, baru bisa merasakan aroma kehidupan lagi. Terus yang biasanya nge-mall gitu ya, untuk bisa kabur sejenak dari rutinitas itu ya mesti nge-mall gitu. Ya meskipun gak beli apa-apa, tapi kalau udah muter-muter di mall kayaknya katanya fresh. Nah, jadi definisi tiap orang tuh beda gitu. Kalau Sobat Bana sendiri gimana nih? Sobat Bana kalau udah dikasih, misalnya ya, ada yang ngasih uang 1 juta aja, mau dong? Tidak, yang pertama ini buat weekend gitu, bakal dipakai healing mewah atau mungkin dibagi buat healing sederhana aja tapi bisa berkali-kali nih Sobat Bana. Boleh juga nih ceritanya seperti ini gitu. Kita tunggu ya, pokoknya di sini sementara udah masuk dulu ini. Makasih banget, selamat pagi dari Mbak Dina. Terima kasih banget Mbak Dina. Kalau aku mah tim healing yang murah meriah aja Mbak gitu, katanya sih yang penting suasananya nyaman sama orang-orang, suasananya nyaman sama orangnya tuh bisa bikin hati kita tenang gitu ya. Kadang cuma duduk di teras rumah aja sambil menikmati hujan buat aku sih udah cukup gitu. Biasanya kalau hujan jadi ngelamun loh Dina. Makasih ya udah berbagi ceritanya di sini. Ya kadang-kadang sih yang dicari tuh bukan tempatnya sih, tapi healing itu yang dicari tuh lebih ke ini ya. Suasana yang tenang, suasana yang nyaman seperti itu ya, kayak Dina tadi gitu. Oke, yang lain kita masih tunggu juga di sini. Silakan bisa bagi ceritanya. Kalau kamu tuh healingnya, healing yang murah meriah atau yang healing ini, healing yang harus mewah gitu, harus liburan kemana gitu, sobat Bana, boleh lagi kasih ceritanya di sini. Kita tungguin di 085634545455, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Seratus koma lima FM Banyar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Nah, sobat Banyar, ini ya apa namanya? Nikmati healing memang ada yang ya sekedar murah meriah aja, ada yang harus mewah gitu. Dan salah satu yang mewah banyak dilakukan sekarang ini adalah ini apa sobat Bana, nongkrong tempat yang mahal, FOMO belanja juga gitu sobat Bana. Ini digital living yang lagi ngetren juga sih sobat Bana gitu ya. Gaya hidup konsumtif seperti nongkrong di tempat-tempat mahal sampai belanja impulsif, sobat Bana, impulsif ya, ini menjadi jenis pengeluaran yang paling memungkinkan ketika seseorang tuh ingin menjalani gaya hidup hemat atau frugal living gitu. Nah sobat Bana, kalau menurut antropolog Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto, gaya hidup gaya hidup hemat ya atau frugal living ini jelas gaya hidup yang gagasannya adalah konsumsi barang-barang tersier gitu, pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan tersier ini menjadi salah satu bagian yang paling mudah ditekan sebenarnya dalam pola konsumsi sehari-hari gitu loh. Biasanya kebiasaan nongkrong di mall, membeli kopi premium, sampai makan di tempat mahal sebagai pengeluaran yang bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Dan gaya hidup hemat ini bukan berarti gak boleh menikmati liburan atau konsumsi tertentu sobat Bana, tapi lebih pada kemampuan untuk mengatur prioritas pengeluarannya tuh secara rasional gitu loh ya sobat Bana. Jadi kalau sekarang nih kopi gitu ya kisarannya Rp5.000 sobat Bana, sampai ada mencapai 100.000, bahkan di atas 100.000 juga banyak gitu ya. Jadi hanya itu aja sih harus disesuaikan gitu kira-kira kuatnya gitu ini di dana yang berapa gitu. Nah, selain pengeluaran gaya hidup sobat Bana, yang juga menjadi sorotan ini biasanya ini impulsif consumption gitu atau konsumsi impulsif ini didorong oleh faktor emosional dan juga tren di media sosial gitu loh. Ada diskon buruan, ada flash sale buruan gitu, atau sekedar FOMO alias takut ketinggalan tren sobat Bana, udah pasti juga langsung ikut-ikutan gitu ya. Padahal kebiasaan membeli barang karena dorongan tren ataupun status sosial ini seringkali menjadi konsumsi itu gak esensial gitu. Jadi Buat Bana, kalau pengen menikmati healing pagi hari ini ya sesuaikan aja dengan budgetnya, jangan FOMO juga gitu. Tapi ya boleh sih, tiap orang kan keinginannya berbeda. Nah pokoknya tergantung sesuai dana aja. Kalau kamu sendiri pilih healing yang hemat, murah meriah, atau ya healing yang namanya healing ya harus mewah dong gitu, boleh nih kasih tanggapan atau komennya ya. Kita masih tunggu di sini Sobat Bana, silakan ya bisa di share 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Sekali lagi silakan Sobat Bahana, kita tunggu di sini mumpung ngopi spesialnya masih banyak banget waktunya sampai ini sampai di jam 10 pagi ya. Yang sudah masuk dulu aja, terima kasih. Halo selamat pagi. Selamat pagi dari Fahri. Laku healing mewah sekali-kali juga boleh, setahun sekali lah gitu ya. Karena kerja tiap hari, jadi pengen juga dong sesekali itu menikmati, benar-benar bisa menikmati hasil kerja keras gitu, daripada tahan-tahan sumpek bunek gitu kan katanya pikirannya. Nah, sekali boleh healingnya agak mewah, nggak harus tiap pekan kan, setahun sekali aja udah cukup sih kalau buat saya gitu. Oke, makasih ya Mas Fahri. Setuju juga sih kalau Lila sama pendapatnya Mas Fahri tadi, sekali memanjakan diri memang butuh banget ya, memang nggak salah, asal ya itu dia catatannya, harus tetap sesuai dengan kemampuan gitu, terutama kemampuan finansialnya dong ya.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Sobat Buana, kalau pingin healing, buat kamu pingin healing yang murah meriah aja atau healing mewah, boleh kasih ceritanya di sini. Kita masih tungguin ya. Nanti kita bakal lanjut lagi di sesi yang kedua. Jadi pastikan dong untuk bisa terus barengan Lira di sini di Ngopi Spesial 104,5 FM Buana Radio.

Ratu Sobat Koma 5 FM Bana Radio Sobat Bana. Bahwa pembatasan belanja pegawai 30% tidak akan ada PHK massal P3KA. Sobat Bana, pemerintah memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3KA imbas aturan pembatasan belanja pegawai. Pemerintah memberikan pembatasan belanja pegawai pemerintah daerah sebesar 30% dari APBD. Tuang dalam pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan diatur melalui Undang-Undang APBN. Buat Bana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini, seperti dikutip dari okezone.com hari ini mengatakan, pemerintah daerah tidak perlu melakukan pengurangan terhadap P3K untuk mengimplikasikan program itu. Buat Bana, sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini menyampaikan, rapat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB sudah menghasilkan solusi yang konkret untuk meredam keresahan di daerah dan juga kalangan P3K. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Sobat Bana, tiap akhir pekan gitu ya, pasti banyak orang yang pingin menikmati suasana rileks gitu, nikmati healing versi masing-masing gitu. Ada yang pingin murah meriah aja, ada yang pingin healingnya mesti mewah dong gitu. Nah, kamu sendiri kira-kira masuk tim yang mana nih Sobat Bana? Healing murah meriah atau healingnya tuh memang harus mewah? Kita tunggu di sini, bisa di-share lagi di pendapatnya gitu ya, di 0856345445. Ngopi spesialnya masih banyak banget waktunya. Ini tersisa satu sesi lagi, satu jam lagi berarti ya, sampai jam 10 pagi nanti.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Sekarang ini media sosial itu juga banyak bikin ini nih, apa namanya, bikin standar healing tuh jadi berubah gitu loh ya. Lihat orang liburan ke pantai, pengen ikut. Lihat orang lagi staycation, jadi merasa healing itu mesti mahal gitu. Padahal belum tentu loh seperti itu gitu. Karena healing terbaik itu sebenarnya ya ketika pikiran kita tuh jadi lebih ringan sih setelahnya gitu loh Sobat Bahana. Jadi healing paling nikmat itu justru akan cara favorit mungkin ya, pagi-pagi gitu sambil ngobrol sama teman lama gitu. Asik banget gitu. Nah, sekali lagi kalau kamu sendiri Sobat Bahana, healing tuh harus yang healingnya itu murah meriah atau yang harus mahal gitu. Kita masih tunggu nih ceritanya di sini, silakan deh bisa di 085634545454545. Halo, pagi nih, selamat pagi Farah. Aku healingnya murah aja sih Mbak, tapi yang sering gitu loh ya, daripada mahal cuma sesekali aja, padahal kan tiap hari pikirannya juga udah numpuk. Jadi yang sering-sering aja meskipun harus murah meriah sih. Kalau aku seperti itu, ya cuman sekedar nongkrong sama sahabat, masih sekedar makan di angkringan gitu, masak bareng atau cerita-cerita aja gitu udah bikin happy banget gitu. Ya betul sih, kadang-kadang bukan mananya, bukan apa yang dinikmati, tapi kebersamaan dengan teman, dengan sahabat gitu loh, yang bisa bikin kiranya tuh jadi lebih fresh lagi, jadi lebih apa namanya, lebih ringan lagi gitu ya Farah ya. Kira, terima kasih. Sementara dari Bayu nih, Bayu makasih banget. Pernah nih Mbak coba healing mewah tapi malah capek, karena capek pikiran karena budgetnya banyak banget. Karena budgetnya banyak banget habis gitu dananya. Akhirnya sekarang lebih suka yang sederhana aja sih, asalkan bikin tenang gitu. Nah lo ya, semuanya mesti disesuaikan juga dengan budget, dengan kemampuan gitu. Ini relatable banget sih. Jangan sampai suka pulang-pulang healing ini bukan malah fresh ya, tapi malah stres karena mikirin duitnya udah habis. Ntar habis ini mau hidupnya pakai apa dong ya. Saldo ATM-nya udah terkuras gitu. Oke, makasih nih buat Bayu udah bagi ceritanya, sharing juga cerita di sini ya. Kita tunggu juga yang lain. Kita kan mumpung ngopi spesialnya masih banyak nih sampai di jam 10 pagi nanti.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

104,5 di BFM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, masih banyak waktu nih untuk menikmati kopi spesial. Jadi Lila masih kasih kesempatan yang banyak juga ya. Mau bercerita pagi hari ini, feeling itu menurut kamu, versi kamu tuh yang murah meriah aja atau yang ya harus mewah dong gitu. Kita masih tunggu di sini nih Sobat Bana. Bisa di-share di 085634545455. Bisa juga lewat sosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana, di aplikasi Express Radio gitu. Ini kan lagi musim haji ya Sobat Bana ya. Lagi musim haji, masih pemberangkatan para jemaah haji ke Tanah Suci untuk bisa melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci gitu. Dan salah satu yang menjadi pusat pelaksanaan ibadah haji itu udah pasti Makkah gitu. Di dalamnya ada Ka'bah gitu Sobat Bana ya. Nah ngomongin soal Ka'bah Sobat Bana, ternyata Ka'bah ini punya sejarah pernah dilanda banjir bahkan berkali-kali loh Sobat Bana. Nah, Ka'bah yang merupakan kiblat suci bagi umat Islam di seluruh dunia udah pasti gitu ya. Ini berdiri di tengah-tengah Masjidil Haram. Bangunan inilah yang menjadi saksi bisu sejarah peradaban Islam sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Sobat Bana. Tapi tahu gak sih kalau secara geografis kota Makkah ini pernah mengalami musibah banjir yang merendam seluruh bangunan Makkah ya. Seluruh bangunan Ka'bah gitu hingga berkali-kali nih bahkan Sobat Bana. Nah ini apa namanya, 5 tahun ini sebelum masa kenabian, Makkah ini dilanda banjir yang sangat besar sampai meluap juga ke Masjidil Haram gitu. Dan dikhawatirkan bisa meruntuhkan Ka'bah karena sejak zaman Nabi Ibrahim hingga Quraisy Sobat Bana, Ka'bah itu dibangun hanya dengan menggunakan tumpukan batu dan juga tanpa perekat tanah atau yang lain gitu. Dan salah satu bencana yang paling sering terjadi di wilayah Makkah ini adalah banjir gitu. Dalam beberapa riwayat bahkan juga disebutkan ya, banjir besar ini pernah terjadi pada masa Nabi Nuh. Kemudian menyebabkan bangunan Ka'bah saat itu mengalami kerusakan. Terus banjir juga terjadi beberapa kali di masa Nabi Muhammad Sobat Bana. Bahkan sepeninggal Nabi Muhammad pun, masa Khalifah Umar bin Khattab ya, banjir ini merusak dinding-dinding Ka'bah. Dan salah satu banjir yang sempat terdokumentasikan adalah banjir besar yang terjadi di tahun 1941. Buat Bana, tanggal 19 Sya'ban 1939 Hijriah, turun hujan lebat yang sangat lama, cukup lama gitu. Dari jam 2 sampai menjelang asar dan sambung lagi hujan keesokan harinya hingga terjadi banjir gitu. Dan banjir ini tidak hanya melanda atau mengenangi Ka'bah dan Masjidil Haram saja, bahkan juga seluruh penduduk kota Makkah ya. Kira-kira ada 1000 orang yang meninggal saat itu dan banyak binatang ternak yang mati tenggelam. Nah, ini salah satu banjir besar yang pernah melanda Ka'bah gitu. Kejadian itu Sobat Bana ya, di tanggal itu kan tanggal 19 Sya'ban ya. Nah, di tanggal 20 Sya'ban sebagian dinding Ka'bah ini bahkan mengalami keruntuhan gitu. Dinding Syami gitu. Ini dinding di sebelah timur dan juga barat ya. Kemudian juga loteng atap yang juga ambruk gitu sampai akhirnya jelang maghrib dinding serambi Ka'bah pun ini mengalami keruntuhan gitu. Dan saat itulah kepanikan ini tentu saja melanda masyarakat Makkah. Kemudian penguasa Makkah saat itu segera memerintahkan agar tanggul pintu Ibrahim yang menjadi saluran air di Masjidil Haram ini segera dibuka. Dan air pun mengalir di hilir kota Makkah gitu. Ini salah satu kejadian banjir terbesar Sobat Bana yang pernah melanda Makkah ya. Baik Sobat Bana, kenapa peristiwa banjir di Makkah ini terjadi? Ternyata menurut para ahli ini karena letak geografi
kota Makkah ini yang diapit oleh beberapa bukit sebat bana, dan ini menjadikan Makkah itu ada di posisi dataran rendah ya, yang letaknya berupa cekungan gitu loh. Nah, air hujan tidak dapat dengan mudah terserap oleh tanah, mengingat lahan di tanah Arab itu adalah lahan kering gitu, sangat kering gitu ya. Terus selain bencana banjir pada masa Nabi Nuh, ini juga pernah Makkah ini pernah juga terjadi beberapa kali mengalami banjir sobat bana. Salah satu yang paling besar juga ketika Nabi Muhammad ini berusia 35 tahun ya. Akibat banjir ini Masjidil Haram terendam air dan juga terancam runtuh.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh, mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu, Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Buat Bana, setelah kemarin tanggal 1 pas peringatan Hari Buruh, ini ada long weekend. Nah, minggu depan bisa menikmati long weekend lagi nih. Mungkin ada yang mau ngerayain healing, healing gitu di long weekend nanti aja. Waktunya banyak, kalau ini mungkin agak pendek ya. Kalau minggu depan mungkin agak panjang liburannya, silakan juga sih mau healing kemana gitu. Yang murah meriah atau yang mewah, gimana kalau menurut kamu Sobat Bana, boleh nih share lagi ceritanya di sini gitu. Ya, ngomongin long weekend, libur panjang, ini memang bakal hadir lagi gitu minggu depan. Periode 14 sampai 16 Mei ya Sobat Bana. Udah tentu potensi peningkatan aktivitas perjalanan ini juga bakal diprediksi kembali terjadi gitu, seiring minat masyarakat untuk staycation ataupun juga liburan singkat gitu. Nah Sobat Bana, kalau mau liburan buat kamu sendiri, mau healing yang murah meriah aja atau yang mewah gitu, boleh dong kasih tanggal kasih ceritanya di sini, kita tunggu ya. Kenapa liburannya, ada apa ini? Kalau hari Kamis ini sampai 4 hari loh ya, hari Kamis sampai hari Minggu bahkan gitu. Ini sudah ini juga sih berdasarkan 3 SKB 3 menteri gitu maksudnya ya, tentang libur nasional dan cuti bersama. 14 Mei ini kan hari libur nasional kenaikan Yesus Kristus. Terus tanggal 15 Mei-nya hari Jumat, itu kan cuti bersamanya. Nah, biasanya kalau hari Sabtu kan libur sampai hari Minggu, jadi sampai 4 hari. Long weekend banget kan Sobat Bana. Jadi bisa direncanain healingnya mulai dari sekarang ya Sobat Bana. Mau yang murah meriah atau mau yang mewah? Nah, kasih nih ceritanya di sini, kita masih tungguin pokoknya. Di ngopi spesial sampai nanti di jam 10 pagi ya, jadi masih ada waktu 20 menit lagi gitu. Oke, ada yang sudah masuk lagi apa belum? Selamat pagi dulu. Selamat pagi dulu dari siapa ini? Anto ya, makasih banget Anto. Kalau Anto katanya healing terbaik menurut aku di long weekend nanti, bukan long weekend sih, healing terbaik menurut aku di akhir pekan itu ya pulang ke rumah orang tua gitu. Soalnya kan aku kerja di luar kota, jadi healing terbaiknya ya ketemu deh sama ibu sama ayah, nikmati masakan ibu, tidur tenang, itu udah paling mahal banget rasanya buat aku. Nah begitulah kalau jadi anak rantau ya, di luar kota. Mungkin kalau tiap jauh-jauh amat berarti nggak bisa ini dong, nggak bisa tiap akhir pekan pulang. Nah mungkin long weekend nanti bisa pulang ya, karena cukup panjang juga sih. Nah ini healing level ternyaman juga loh Sobat Bana, sama di tempat orang buat mengais rezeki gitu. Kalau ada kesempatan libur buat healing ya, healingnya dibuat pulang ke kampung halaman aja gitu. Sobat Bana, sebenarnya sih nggak ada yang apa ya, yang paling benar antara healing murah ataupun juga healing mewah, karena kebutuhan orang kan, kebutuhan tiap-tiap orang itu kan beda gitu Sobat Bana. Yang penting tuh jangan memaksakan diri mi terlihat bahagia di mata orang, mi terlihat sukses di mata orang demi terlihat indah. Biasanya kalau teman-temannya lagi pada foto di mana gitu kan, kelihatan mewahnya. Jangan asal ikut-ikutan, jangan FOMO deh gitu maksudnya ya. Kalau memang adanya ngopi di warung pinggir jalan sambil lihat sawah, ya nikmati aja, kenapa enggak gitu kan. Kalau memang ada rezeki buat liburan yang nyaman ya disyukuri, kalau enggak ya tetap dong disyukuri gitu. Karena tujuan healing itu bukan buat pamer sih ya, tapi bagaimana bisa bisa mengisi ulang energi gitu loh, untuk bisa nanti ketika masuk lagi energinya full tank gitu, untuk bisa kembali berjuang lagi seperti itu.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winslow
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
9: Seratus buat koma lima FM Bahana Radio, sobat Bahana yang emang mau staycation, mau healing murah, meriah, ataupun juga pilih yang mahal. Ini penting juga loh untuk update prediksi cuaca gitu ya, bagaimana kondisi cuacanya gitu. Jadi bisa deh kunjungi lamanya BMKG gitu untuk bisa melihat bagaimana kondisi cuaca hari ini prediksinya. Jadi siap-siap, bisa siap-siap dari awal sih gitu ya. Oke, sobat Bahana yang masih pengin gabung di sini juga masih bisa banget. Kalau menurut kamu, kalau mau healing itu yang murah meriah aja atau yang mewah gitu loh, silakan deh. Kita tunggu ya di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana untuk aplikasi X-Space Radio. Ya, yang pengen update cuaca dulu aja sobat Bahana untuk hari ini. Update yang untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya aja ya sobat Bahana. Untuk daerah Pacitan ini diprediksi berawan, cuacanya berawan gitu maksudnya. Terus suhunya ini berkisar antara 20 sampai 30 derajat. Kemudian Ponorogo sobat Bahana sama ya berawan. Ini berkisar suhunya 21 hingga 31 derajat. Sementara untuk wilayah Trenggalek udara kabur ini suhu 20 hingga 28 derajat. Nah, Madiun sobat Bahana, hari ini diprediksi berawan, suhunya 22 hingga 31 derajat. Ngawi dan Magetan sama-sama juga diprediksi berawan. Tapi kalau untuk Magetan kisaran suhunya ini 22 hingga 29 derajat, sementara untuk Ngawi 23 hingga 32 derajat. Dan untuk Bojonegoro, cuaca hari ini juga diprediksi berawan, suhunya 23 hingga 31 derajat Celcius gitu. Baik, masih ada yang ikut gabung di sini apa enggak? Masih ada satu lagi Mas Andri nih. Makasih banget. Healing murah meriah atau healing yang mewah? Kalau Mas Andri katanya yang penting sih bisa jauh sebentar dari kerjaan dan notifikasi kantor aja sih buat aku. Gitu aja, sederhana aja gitu maunya ya. Setuju sih, kadang-kadang yang perlu diistirahatkan tuh bukan badan aja, tapi juga grup kerja. Kadang-kadang notifikasi dari grup kantor mungkin saat pingin benar-benar beristirahat, ya dinonaktifin dulu aja gitu ya. Jadi benar-benar bebas, pengen menikmati harinya dengan istirahat full gitu, oke? Deh, Sobat Bana, apa ya, dari beberapa tadi yang udah kita obrolin pagi hari ini, mungkin kita bisa bilang kalau healing itu nggak selalu soal murah atau mahal sih ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita itu bisa merasa lebih tenang, merasa lebih ringan, merasa lebih nyaman dengan diri kita dan siap untuk menjalani hari-hari berikutnya gitu. Di weekend ini mau healing murah atau mau healing mewah, semoga aja tetap membawa kebahagiaan buat semua gitu, oke? Buat Bana, itu dia tentang healing murah atau healing yang murah meriah atau healing yang mewah.
4: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
10: Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
11: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
12: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
13: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
14: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
15: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
16: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
17: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
18: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
19: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
20: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
21: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
22: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
9: Sobat Bana, makasih banget loh yang sudah berbagi ceritanya di sini. Kasih pilihannya mau healing murah meriah atau healing yang mewah. Tapi semua apapun pilihannya, yang penting sih bisa membawa kebahagiaan, pikirannya jadi fresh gitu juga ya, lebih positif lagi dan imbasnya juga akan positif untuk aktivitas di hari-hari selanjutnya gitu. Makasih yang udah ikutan pagi hari ini di Ngopi Spesial. Kita pamit dulu, pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia dengan cara dan versi kamu sendiri gitu. Terima kasih ya, have a nice weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: Tapi Cina sok gede jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi ben sak ngarepe anake ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Tinggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Gatin tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
1: Duwe omah
0: sing rapi. Tada!
2: Wah! Lapis kukus tuku Malang, soko Malang.
3: Wah, iki jangan nggon negeri ya kok iso ya.
0: Iki wis ngojo gawane teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maamin yang jero ayo ya. Mergo ning coba banter tenan angine.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.
4: Yen kowe golek sing sempurna.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya No Makeup Makeup Look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya, jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter, lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

0: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Wow, Mas Bajul.
3: Yo,
2: alhamdulillah kita bertemu di sini ya.
3: Senang sekali. Ya.
2: Senang sekali. Apalagi kita nggak hanya berdoa aja di sini.
3: Ada si Mbak Mimi itu.
2: Ya. Nah, Mi itu siapa Mi?
3: Mbak Mi, Mi.
2: Mi atas, Mi bawah. Enggak dong.
3: Kalau iya. Di Jawa Timur ada dangdut koplo.
2: Iya.
3: Di sini ada dangdut cantik.
2: Dangdut cantik. Siapa tuh?
3: Coba panggil.
2: Coba panggil ya. Kak Michelle. Wuh, boleh kasih aplausnya dong.
4: Aduh. Selamat malam semuanya.
2: Selamat malam Kak Michelle. Aduh. Ini istimewa Mas Bajo.
3: Ngeri,
2: karena sen. Malam hari ini tuh Kak Michelle tuh biasanya kan munculnya di layar lebar. Nah, sekarang ini

0: Biasa. Harus berani malu.
1: Iya dong.
0: Biar seru.
1: Iya.
0: Tapi serius loh, salut banget aku sama Kak Michelle tuh. Karena kita tuh beda dunia, beda teknik. Tapi tetap gas berani nyanyi loh ya.
1: Nekat, modal nekat.
0: Oh, modal nekat aja.
2: Awas loh Jeng.
0: Apa?
2: Jawa Timur hancur abis ini.
0: Karena ada Kak Michelle ya. Oke, kita ini mau ngapain Mas Bajo?
2: Yang pastinya mau dengerin suara merdunya beliau.
0: Betul, kita hari ini seru-seruan bareng ya. Kita ramein bareng, kita goyang rame-rame semuanya sudah siap. Sikat Om.
3: Angel Pol.

aja lali kanggo kowe kabeh, aja nganti nglalekne dina istimewa tanggal 19 Juni 2025 film Angel Paul bakal

0: ça?
1: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Hah? Ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
0: Hah? Bambang?
2: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai Sobat Bahana. Sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral. Terus langsung rame, awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: Pues es to be.
1: Si toda pi.
0: Lo más importante.

0: tekan.
1: Gak tekan, bos.
2: Anu, berpura-puralah mencintaiku hingga kamu lupa kau sedang berpura-pura.
3: Ki, langsung jauh kata-kata. Hah? Jauh kata-kata. Kan kata-kata ini apa?
1: Apa ya?
0: Makan jatah pakai udang. Ya sudah, boleh pulang.
4: Kata-kata nih, susu beruang rasanya anyep. Aku berjuang gak dianggap.
0: Gak bisa aku.
5: Baru, Soklin Soft Surgeon Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Soklin Soft Surgeon Double Perfume hadirkan

0: power geng, push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Tepat pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

1945 FM Wahana Radio Sebut Bana Kementerian Dalam Negeri. Menegaskan masyarakat tidak harus selalu menyerahkan KTP elektronik saat check-in hotel atau mengisi transaksi di rumah sakit. Kita yang dilansir Kompas.com untuk ini, Direktur Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Setia Budi menyarankan masyarakat untuk menggunakan identitas lain. Transformasi 104,5 FM.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobat Bahana di siang ini dengan ya, di mana suasana Lubuk Ngawi panasnya luar biasa ya. Oke, selama 1 jam kita hadir untuk Bahana Jatim ya. Kita tunggu 085

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse?

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xmasradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xmas Visual Radio.
1: Urusono urusanmu, rasa ngurusi urepku.
2: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo.

0: 104,5 FM Bana Radio Mor. Di Kejap. Nah. Kita tunggu sama siang. Ini bergabung sama Pak. Nah. Kita tunggu di 0856345.
1: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yoi, dia pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

Ora ngono nek ora ngono sik wis arep pengawono.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana ya. Dan masih bersama BPR Jatim. Untuk Bank UMKM Jawa Timur, solusi Anda mendapatkan untuk semua Anda. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan, pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain atau yang sifat konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musim bunga sangat murah, mulai 0,5% per bulan. Enggak waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Kredit mulus digunakan untuk pembiayaan semua usaha produktif non pertanian dengan bunga 0,8% per bulan, plafon maksimal 1 juta. Waktu 3 tahun. Kredit Kusuma digunakan untuk pembiayaan semua jenis produktif meliputi dagang, usaha industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dan lain-lain dengan bunga 0% dan jangka waktu untuk musim 3 tahun. Bukan hanya dengan jaminan BPKP saja, juga memberikan dengan jaminan tabungan dan deposito dengan BPR Jatim tepat murah. Sebar sama saya Aobana aja spesial kita tunggu di 0856 45

0: Betul kok ono toh? Sepi tapi iki, ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Enak. Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit! Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul. One, two, three.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: RBK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Pukul 12 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno 119 Ngawi. Ada Kisinan. Wah. Tetap kompak. Terima kasih Mbak Emi ya, yang ada di Badi ini ya. Panasnya luar biasa, masa sama ya. Panas apa ini yang membuat kita terkadang pun apa kepengennya nikmati suasana santai sambil nikmati kopi ya. Sekali lagi sobat Bana, UMKM Jawa Timur ini bisa untuk membayar listrik, telepon, asuransi kendaraan bermotor, dan transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito di jaminan LPS dan ATM-nya. Bank Jawa Timur cepat, mudah, murah. Dan Mbak Didit ya, selamat siang TS apa muda. Oke, sama-sama menikmati kopi, ada yang menikmati es kelapa muda. Tunggu buat mana yang kepengen bergabung di 0856345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih bersama saya Bahana di kesempatan yang ini luar biasa panasnya. Kira berapa derajat nih ya? Semoga hati sobat Bahana nggak panas. Dengan hati yang tentram, kepala dingin bisa membuat bahagia. Ya sobat Bahana, Bank UMKM Jawa Timur, bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang kami Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 0351-74778. Terkas Nyogorogo Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Terkas ini, Jalan Raya Sine 31, telepon 611031. Dan kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas, Caruban, Desa Gedong Brau, telepon 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe atau Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Geneng, Jalan BG Sudonong, telepon 447-7832. BRZ Tim, cepat. Masih bersama saya, Saud Bana Awabana di siang ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: Bersama saya Obana.
4: Makin menjadi semakin meresahkan.

104,5 FM Bahana Radio. Sebut Bana, Polda Metro Jaya mengerahkan Satuan Brimob untuk melakukan pengamanan dalam operasi penegakan hukum terhadap jaringan judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dan yang dilansir antara untuk yang ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto mengonfirmasi kehadiran personel Brimob di lokasi operasi tersebut. Sekian, jelas informasi 104,5 FM Bahana

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bana ya. Dan tetap kompak, tetap semangat untuk yang baru saja bergabung ya. Ada Mas Andre. Selamat siang. Suasana cukup panas. Salam untuk teman-teman yang ada di Street Food ya. Selamat menikmati akhir pekan, lagi mempersiapkan diri nih, Pak. Ya kalah, yuk kita nikmati bareng-bareng.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 104,5 FM Bana Radio masih dari Truno Yesra. Bersama dan tetap ini ya yang ada jati. Nah, sobat Bana wajah bengkak saat bangun tidur seringkali membuat seseorang merasa kurang percaya diri. Sini dapat membuat wajah tampak sembab, mata terlihat lebih kecil dan kulit terasa segar. Di sini dipicu berbagai faktor mulai dari kurang tidur, dehidrasi, konsumsi makanan tinggi garam, beban hormon, hingga posisi tidur yang kurang. Di sini bisa dipicu berbagai faktor ini ya mulai lagi dehidrasi, konsumsi tinggi garam. Perawat dermatologi sekaligus ahli estetika menjelaskan pembengkakan wajah umumnya terjadi akibat retensi cairan. Pembengkakan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti makanan dan alergi. Ada 7 cara yang mengatasi wajah bengkak sebetulnya. Nah, ya. Jadi sebelum kita perjelas satu persatu.
1: Tepat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Buat Bahana, ada cara mengatasi wajah bengkak ketika kita bangun tidur. Lakukan pijat wajah untuk melancarkan drainase limfatik. Pijat wajah menjadi salah satu cara paling efektif untuk mengurangi pembengkakan. Trik ini bekerja dengan merangsang sistem limfatik agar cairan berlebihan yang menumpuk di jaringan wajah dapat mengalir lebih lancar. Di estetika, Britas Joanna Vegas menyebut pijat drainase limfatik sebagai teknik yang efektif untuk menyegarkan wajah. Pijatan dilakukan dengan gerakan melingkar rambut dari area mata menuju dan leher. Cara ini membantu mendorong cairan keluar dari area wajah sekaligus meningkatkan sirkulasi darah. Untuk hasil yang lebih optimal, pijatan dapat dilakukan menggunakan giok, roller, atau gua. Kedua adalah gunakan kompres dingin. Dingin membantu menyempitkan pembuluh darah sehingga pembengkakan dapat berkurang lebih cepat. Dokter kulit sertifikat Kathleen S. Isi mengatakan kompres dingin merupakan metode sederhana yang sangat efektif. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain menggunakan sendok dingin, masker pendingin, es batu yang dibungkus kain atau irisan timun dingin.

0: hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
3: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
2: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
3: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
6: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
7: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
8: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
9: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 109. Dan kita masih membahas tentang nih gimana wajah bengkak saat bangun tidur. Yang ketiga, perbanyak minum air dan batasi makanan asin. Banyak orang mengira pembengkakan wajah disebabkan tubuh kelebihan cairan, padahal dehidrasi justru bisa menjadi pemicunya. Ketika tubuh kekurangan cairan, saudara, tubuh cenderung menahan air sebagai mekanisme perlindungan. Akibatnya cairan menumpuk di area tertentu, termasuk wajah. Nah itu, memperbanyak konsumsi air putih dapat membantu tubuh melepaskan cairan berlebihan. Dan yang terakhir, tidur dengan posisi kepala lebih tinggi. Posisi tidur ternyata sangat mempengaruhi kondisi wajah saat bangun pagi. Tidur terlungkup atau menyamping dapat memberi tekanan pada wajah dan menghambat sirkulasi cairan. Menurut Aguilar, tidur terentang lebih disarankan untuk mencegah pembengkakan. Dan sementara, dokter diskusi menambahkan bahwa posisi kepala sedikit lebih tinggi membantu cegah cairan berkumpul di area wajah. Menggunakan 1-2 bantal, tambahan bisa menjadi solusi sederhana. Nah, ini sangat efektif terutama bagi mereka yang sering mengalami mata sembab saat bangun tidur. Itulah sebab mana wajah bengkak saat bangun tidur. Dan ada beberapa cara. Kita berpisah dulu sobat bana. Ajang Ngopi Bahana edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu gak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: Mas, tapi gue ngerti, Mas. Awak dia temen-temen. Gak enak sih berubah kepala cuma. Mending bareng.
1: Terserah.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?

0: lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
0: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
0: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya, jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

0: Siapa bos?
1: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simpel, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.
2: Mana? Katanya minggu ini.
3: Iya, maaf pak, iya.
2: Ini buku kamu gak kelar-kelar loh.
3: Iya, secepatnya aku selesain.
2: Ya udah, aku tungguin ya.
3: Makasih ya pak. Seminggu lagi aku kirimkan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
5: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
6: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
7: toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

0: P.
1: Ditonjolin 100. Terakhir.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

0: orang yang kita mau tinggal. Kesulitan move on itu ada pada orang yang tidak tegas.
1: Jangan ya.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di ajang Senja ya. Kita berterima kasih kepada Sobat Bana yang sudah bergabung. Kita menjalani hari-hari yang bisa Anda lakukan. Semangat terus.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Mau jelajahi dunia metaverse?

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama si Oh Bana ya. Saya yakin untuk sobat Bana masih apa ini? Ada yang santai, ada yang pas ngopi senja. Oke, kita tunggu di 0856 3456

104,5 FM Bana Radio Masih dari Truno J 119 Ngawi. Ada yang kita buat bayang apa ini membuat Anda bersedih, apa yang membuat Anda apa ini berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, kadang dengan menikmati kesedihan itu akan hilang dengan maka sesuatu mana silakan Anda menikmati Bu Senja ya, tembangnya dangdut pop Ansa. Nah ya, juga campur sari. Nah, sahabat Bana, sekali lagi ya, kita tunggu di 0856345 4545. Untuk sore hari ini kita akan membahas tentang jangan AB, waspadai tanda-tanda bahaya saat kehamilan. Masa kehamilan membuat tubuh akan mengalami berbagai penyesuaian yang memicu munculnya sejumlah gejala, mulai dari mual, mudah lelah hingga perubahan emosi. Meski sebagian besar keluhan tersebut tergolong normal, ibu hamil tetap perlu mewaspadai tanda-tanda tertentu yang bisa mengindikasikan adanya komplikasi serius. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 145 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 100. Dan kita sudah 25 dari 4 sore. Ada rumah dan barumu ya. Wah, ini ya dua kata yang kita miliki, harus kita miliki itu harus tempat berteduh dan tempat apa nih menutupi aura kita. Sekali lagi Sobat Buana, masih tentang nih, jangan abai, waspada tanda ya. Gejala yang menjadi tanda bahaya Sobat Buana yaitu ada transmitter. Pertama, tubuh itu sedang mengalami hormonal yang signifikan. Saat ini sering kali disertai berbagai keluhan yang dianggap lumrah. Namun menurut Dr. Chris Santos, ada sejumlah gejala yang harus diwaspadai karena dapat menandakan kondisi yang membutuhkan pemeriksaan medis segera. Ibu mengalami pendarahan, nyeri perut hebat atau menerus hingga tidak bisa makan dan minum, sebaiknya segera periksa dokter. Saya tunggu Sobat Buana yang kepengen bergabung di 0856.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Buana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Buana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: SBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio sebut benar dua korban selamat dalam kecelakaan maut bis antar Dan Sumatera dengan truk tangki BBM di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara ini menjadi perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Mohasan Palembang, Sumatera Selatan. Yang di angsir kompas.com sore hari ini dua korban tersebut yakni Ngadiono dan Jumiatun yang mengalami luka bakar serius di sebagian besar tubuh mereka. Dan flash news sore hari ini.
0: Flash News.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Power geng, push!
2: Jodoh, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk! Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau gak?
1: Mau! Choco Drink Hot Classic, kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Masih bersama saya Obana di ajang ngopi senja. Tetap kompak selalu. Ada Aseno ya yang mempersiapkan diri ke alun-alun. Nah, di sana ada acara nih ya. Biasa malam ini. Nah, sahabat Bana, kita tunggu di 0856345545 ya. Sahabat Bana, yang harus kita lanjutin ya. Rahan pada awal kehamilan dapat menjadi pertanda gangguan pada proses perkembangan janin. Begitu pula dengan nyeri. Nah, ini sahabat Bana. Selamat sore pula. Mbak Niken yang ada di Nyamus sudah bergabung di 0856345545. Selain muntah lebihan hingga menyebabkan tubuh tidak mampu menerima makanan dan cairan, dapat berdampak pada kondisi kesehatan ibu. Bila dibiarkan, kondisi tersebut dapat memicu dehidrasi hingga gangguan nutrisi. Tanda bahaya lainnya yang tak boleh diabaikan meliputi demam tinggi, pusing berat, keluarnya cairan atau jaringan abnormal dari vagina, sakit kepala hebat, hingga gejala kehamilan yang mendadak menghilang. Menurut dokter Santos, perubahan tersebut bisa menjadi sinyal adanya kondisi serius yang membutuhkan evaluasi medis lebih lanjut.
5: Persembahan Lari Jawi Musik featuring Extra Mile mengenang satu tahun berpulangnya sang maestro Didi Kempot.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: Pak. NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
10: Baru, Stoklin Soft Surgeon Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Surgeon Double Perfume hadirkan

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio Sobana, Kementerian Haji dan Umroh RI kembali menegaskan komitmennya untuk mencegah praktek haji non-prosedural atau ilegal. Dan berita yang dilansir republika.co.id untuk hari ini, langkah ini ditempuh demi menjaga keamanan dan keselamatan jamaah dalam musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Sekelas formasi 104,5 FM Bana Radio.

104,5 FM Bana, tadi masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada yang ini aku kasihmu yang dahulu. Oke. Okay. Sana di Trunojoyo 119 Ngawi, hujan sahabat Bana, wah, luar biasa. Jadi malam mingguan ini ya. Kita tetap semangat. Semoga nanti setelah malam gak hujan, sahabat Buana ya. Kita tunggu informasi sahabat Buana bila ada suatu kejadian sekitar Anda bisa langsung di 0856 4545. Masih membahas tentang jangan abaikan pada tanda-tanda bahaya saat kehamilan. Oke, salah satu komplikasi yang cukup sering ditemukan pada trimester pertama adalah hipermesis gravidarum. Di sini ditandai dengan mual dan muntah yang melampaui mual di pagi hari seperti biasanya. Jika tidak diatasi, kondisi ini bisa menyebabkan dehidrasi dan kekurangan nutrisi pada ibu. Selain hipermensis gravidarum, keguguran juga menjadi komplikasi yang paling sering terjadi pada awal kehamilan. Ya, tunggu di 0856 3454545, meskipun suasana optimis buat Bana ya, kita tetap menyajikan tembang-tembang untuk menghibur sahabat Bana di ajang Kopi

Merci.

0: Lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita.
1: Ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih, Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio. Tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya, Kak.
1: Radio Bahana. Melalui Xpress Radio.
0: Oh, Xpress Radio. Xpress Radio itu apa sih, Mbak?
1: Tuh aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xpress Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xpress Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana, kita kembali lagi di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan Sobat Bana semuanya, di malam hari ini Sidi pengen menyapa dulu Sobat Bana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085. Sobat Bana semuanya di malam hari bergabung nih ada Kak Namanya lucu banget ya. Ada Kak Itul nih, thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga ada Kak Taufi. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy juga. Dan kemudian di malam kita lihat sih sudah bergabung. Luasnya Sobat Buana, waktu kita masih banyak banget. Sesi yang pertama ini jadi barengan sama di ajang Pi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano, ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan ganteng bu, mau kan yo susune uwe susahnya gendaran manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo golek gawe yang sing genah.
2: Engko nek menang lho Bu, dongak no makane. Ojo susu-susu wae to.
1: Nang nang sawet kono lho apa? Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan yo reti to aku ket biyen iki hobine manu. Masa nesu-nesu, iki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongak no manukku menang. Engko tak tukoke mesin cuci, mbek tambah ayu, tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora.
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Susune sok akeh.
2: Oke, ya ben.

0: iki mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Le. Ya. 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,9 radio sebetulnya kita mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di Ajang

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Ojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sulbana. Kita kembali lagi aja ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sulbana semuanya di malam hari ini yang pengen bergabung bisa banget di 085-6345 at Bahana Ngawi. Dan pastinya Sulbana bisa bergabung melalui halo atau aplikasi Xbox Radio streaming.

104,5 Bahana Radio Sobatbana masih bergabung barengan sama Cindy Eja Ngopi Santai. Dan pasti Sobatbana semuanya dimakan Sobatbana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita Kak Widya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Terus kemudian juga ini udah bergabung ada Kak Budi, si ada Kak Santi juga nih yang on. Terus kemudian juga ada Mio. Mereka Mio ya. Kata ada di Sidolaju, Daren. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Pasti yang sebut mana masih ada 30 menit lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang ngop santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: 104,5 FM Bahana, Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu. Nah, Sidi udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Sidi pamit berdiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

0: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak nggak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: rene pusat jos jos ala
1: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi, cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
4: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simpel, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: 아래 쪽. 난 스톱을 안 하는 거라고 생각.
1: Disregel lamin ya mal.
2: Sapa kowe aku ora kenal.
1: Ceblok apa apa nih lo?
2: Ya Allah iki remok iki ya.
0: Ora remok ini. Tanganku yang tangan lo.
2: Ini kan tadi lo ya.
0: Tangan yang iki yang.
2: Apa iki yang?
3: Iki kan dino ulang tahunmu.
1: Happy birthday ya yang. Tapi adik kapan juga ya yang?
2: Apa tuh yang gue mikir kuwi?
3: Aku pengen gue kue keliling dunia.
2: Aku bayang deh, ra tau yang.
1: Muka-muka ade iso ning luar negeri ya bar ki asuge terus ning luar negeri aku.
2: Amin.
1: Amin. Coba keliling ya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Lho, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis to timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Makasih
3: yo.
2: Apa iki?
3: Yo.
2: Makasih ya.
3: Ayo.
1: Ini luwe.
2: Malah gak mangan.
1: Di panganannya sing enak iki.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Iki nek akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Iki sing sini. Iki sapi super.
2: Sapi super.
3: Ki rasane kabeh ya.
1: Iya enak iki, Mas.
3: Iki.
2: Makasih ya, Yang.
3: Sama-sama, saya.
1: Iki sing viral kae iki.
2: Apa?
1: Viral.
2: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porempol marem gue sarapan jalan. Dan seneng ya.
0: Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera tenan iki.
3: Yang suara apa kayak yang?

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak nggak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.
1: Power Gang Push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Sekop, sekop.
1: Aja nganggur pokoknya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, Bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: baru, Sucklin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Sergeant Double Perfume hadirkan.
1: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.
2: Mana? Katanya minggu ini.
3: Iya, maaf pak, iya.
2: Ini buku kamu gak kelar-kelar loh.
3: Iya, secepatnya aku selesaiin.
2: Aku tungguin ya.
3: Makasih ya, Pak. Seminggu lagi aku kirim final draft.

0: aku bisa.
1: Halo.
2: Bilangnya kayak enggak buat minggu depan.
1: Oh iya, masih kosong, Mbak.
3: Sampai bulan depan.
2: Oke, aku pesan ya buat minggu depan.
3: Oh iya. Kami tunggu kedatangannya.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: Baru, Sucklin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Sergeant Double Perfume, hadirkan.
1: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak nggak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

0: Bu, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi. Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana, tahu nggak sih? Kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: to kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bluro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bluro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya Skin First. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
9: Yeah.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
5: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
7: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya No Makeup Makeup Look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya, jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Baru, Sucklins Aftergen Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklins Aftergen Double Perfume. Hadirkan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
4: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: Sobat Bahana, tahu enggak sih? Kita ini tuh sebenarnya enggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh enggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

0: geng push.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aneh manusia ini, lahirnya nggak bawa apa-apa. Ketika di dunia mengejar apa-apa, saat mati nggak bawa apa-apa, saat menghadap Allah dihisab apa-apa. Manusia, manusia. Begitu mereka dimasukkan ke dalam neraka terbakar, apa kata orang kafir?

0: andai aku jadi tanah, andai aku tidak jadi manusia. Kenapa mereka minta jadi tanah? Karena Allah kumpulkan semua hewan binatang, lalu Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Mereka semuanya berubah jadi tanah. Lalu orang kafir berkata, andai aku jadi tanah. Maksudnya, andai aku dulu di dunia jadi binatang, maka sekarang aku jadi tanah. Makanya sekarang banyak manusia bertingkah seperti, enggak ada saya ngomong begitu.
1: Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akalta fa'afnaita. Makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa ma'labista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa matasaddaqta fa'amdaita. Yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, belumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Melalui rekening BSI 767-7777-227. Sekali lagi, 767-7777-227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811-6650-026. Sekali lagi 0811-6650-026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati guru kita semua Al-Mukarram Dr. Ahmad Ghazali. Berikutnya Al-Mukarram Ustaz Sahid Joban, Ustaz Ahmad Ghazali, Ustaz Sahid Joban, Ustaz Abdul Somad belajar di tempat yang sama di Al-Azhar Mesir. Setelah pulang ke bumi Nusantara berdakwah, akhirnya hari ini bertemu di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang paling baik, orang beriman, membahas yang paling baik, ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersama dengan manusia terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang paling baik, surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang kaisar, raja dari Romawi, namanya Kaisar Julian. Dia buat kalender, maka kalendernya itu disebut dengan Julian Kalender, sesuai dengan namanya, maka namanya Julian Kalender. Jadi kalau yang buat kalender itu Ustaz Somad, namanya Somadian Kalender. Lalu kemudian hari berganti musim berubah, pertukaran politik, lalu kemudian kalender itu berpindah ke Bizantium. Setelah itu ada seorang laki-laki bernama Gregorius mengambil kalender itu dan melakukan suatu pembaruan. Maka kalender itu sekarang disebut dengan Gregorian Kalender. Kemudian ketika muncul PBB, PBB itu Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan Pajak Bumi dan Bangunan. Lalu untuk menseragamkan dunia, maka kira-kira kalender mana yang diambil? Diambil kalender dari Vatikan, yang dibuat oleh Paus Gregorius, namanya Gregorian Kalender. Dikirimlah ke anggota-anggota PBB, salah satu anggotanya adalah Republik Indonesia, supaya tanggal rapatnya sepakat di hari dan di tanggal bulan tahun yang sama. Maka semua anggota pakai kalender, itulah dia kalender yang kita pakai, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Pas tanggal 18 Mei lahir Ustaz Abdul Somad. Maksudnya kalau yang mau nyiapkan kado dikasih tahu. Bulan yang pertama namanya bulan Januari. Januari nama patung yang kepalanya satu tapi wajahnya dua. Satu wajah ke depan, satu wajah ke belakang. Maka dipakai itu sebagai bulan yang pertama, karena bulan pertama itu menghadap ke belakang, menghadap ke depan, menghadap ke masa lalu 2024, menghadap ke masa depan 2025. Terus sebelum kita ikut PBB, kita pakai kalender mana? Ada kerajaan Demak di Jawa, di Sumatera ada kerajaan Delhi, ada kerajaan Aceh, di Kalimantan ada kerajaan Gadriah. Maka waktu itu semua kalender menggunakan kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Apa perbedaannya? Kalau bulan Januari, Februari disebut dengan Syamsiah, kalau Muharram, Safar disebut dengan Qomariyah. Qomar artinya bulan, Syams artinya matahari. Yang satu pakai kalender matahari, yang satu pakai kalender bulan. Bedanya berapa hari? 11 hari. Makanya kalau saya ditanya, umur Ustaz berapa? Mau Syamsiah apa Qomariyah? Karena dalam setahunnya beda 11 hari. Ah ribet Ustaz, gak jadi nanya lah. Gak apa-apa.
Umur ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pergantikan, silih berganti. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan. Tujuannya untuk apa? Lita'lamu adadassinina wal hisab. Untuk tahu perhitungan tahun. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulannya ada, tapi tahunnya enggak ada. Makanya tidak pernah disebut Nabi lahir tahun berapa. Nabi lahir tahun gajah. Kenapa selalu dikaitkan dengan peristiwa? Karena mereka enggak punya tahun. Jadi dikaitkan dengan peristiwa. Sama misalnya seperti ibu, anaknya lahir, terus ibu enggak catat tahun berapa, tapi ingat peristiwa. Ibu lahir tahun berapa? Ya kira-kira Hiroshima Nagasaki kena bom atom lah. Berarti 1945 itu. Anak ibu lahir berapa? Anak saya itu lahirnya Pak Ustadz ketika Gestapu. Kalau yang nomor 2 ini lahir waktu itu pohon kelapa di belakang rumah disambar petir, Pak Ustadz. Kalau cucu yang ini, cucu ini namanya Covidia, waktu Covid, Pak Ustadz. Covid berarti 2019. Nah, mengaitkan satu dengan peristiwa. Maka kedua bulan dan matahari dipakai sekarang di Indonesia. Ustadz Somad lahirnya tanggal 30 Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal. Saya lahir tanggal 30 Jumadil Awal, kalau Masehinya 18 Mei. Tahunnya apalah arti sebuah tahun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa Allah pergantikan hari jadi pekan, pekan jadi bulan, bulan jadi tahun, tahun jadi windu, windu jadi abad? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa? Liya'lamu, supaya Allah Subhanahu wa taala menguji. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Tujuannya cuma dua. Untuk menguji siapa yang imannya istiqomah. Tahun 2024 istiqomah, 2025 jadi Aisyah. Istiqomah sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah dengan bertambahnya tahun kita bertambah iman atau bertambah kekufuran? Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu bisa berkurang. Loh, bertambahnya dengan apa? Yazidu bitta'ati, bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan ibadah. Makanya kata Ustadz Dr. Ahmad Ghazali tadi, maka kita ini sekarang muhasabah. Muhasabah diambil dari kata hisab. Hasabah yuhasibu muhasabah. Hisab artinya menghitung. Zaman dulu ibu-ibu nama pelajarannya ilmul hisab. Ilmul hisab itu apa? Matematika. Lalu muhasabah itu kita sedang menghitung-hitung berapa amal kita, berapa dosa kita. Satu hari berapa jam? 12 jam siang, 12 jam malam. 12, 12, 24. 24 itu dibagi berapa? Bagi 3. 8 jam kerja. Masuk jam 8, pulang jam 4. Habis itu istirahat 8 jam. Kalau enggak istirahat 8 jam kena penyakit 6L, lemah lesu liet toy loyo lunglai. 8 jam tidur, 8 jam kerja. Tinggal 8. Yang 8 itu kemana? Kabi kaci kabi ham 1 jam. Coach-coach hutahi 1 jam. Scroll-scroll-scroll 1 jam. Instagram 1 jam. Facebook 1 jam. Telegram, miligram, kilogram. Grup WhatsApp. Grup yang paling ditakuti sekarang namanya grup mak-mak garis keras.
Habis waktu semua. Sementara sholat berapa lama? Sholat cuma 5 menit. Itu pun kalau berjamaah. Kalau sholat sendiri 2 menit kurang 3 detik. Kok cepat betul? Nama imamnya Imam Valentino Rossi. Jadi hari ini kita sedang muhasabah. Dari umur, kalau kita berumur 63 tahun dibagi 3, maka untuk tidur saja 21 tahun. Tidur 21 tahun. Itu kalau tidurnya 8 jam. Kalau yang tidur waktu khutbah Jumat, yang tidur waktu pengajian, tidurnya aja 21 tahun. 21 tahunnya lagi kerja. Yang 21 tahun lagi kemana? Nongkrong di pos kamling 3 bulan. Lalu kemudian berdoa minta masuk surga. Kata malaikat, maksud Allah. Lalu kita masuk surga cukup dengan amal kita ini? Kita masuk surga karena kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah masih sayang sama kita. Makanya masuk masjid kita minta kasih sayang Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Duduk antara dua rahmatik, bukan rematik. Duduk antara dua sujud minta kasih sayang Allah. Rabbil firli warhamni. Orang yang meninggal dunia didoakan dapat kasih sayang Allah. Allahumma firlahu warhamhu. Namanya siapa? Almarhum. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amal. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Saya pun masuk surga bukan karena amal saya. Terus masuk surga kenapa? Illa ayyatahammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tadi ngelihat terus ke atas, lihat apa? Lihat jam. Asar kita jam 15.25. Jadi nanti waktu masuk asar, saya berhenti break sejenak, azan asar. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah azan. Nah, setelah azan, kita teruskan tausiah sampai sesuai dengan Ustaz Somad ceramah biasanya 600 ml kalau botolnya besar. Kalau air gini ya 25 menit cukup. Nah, nanti setelah azan kita lanjutkan ngaji, habis itu sholat. Bapak ibu semuanya sholat, imam, makmum, pas bapak ibu sholat, disitulah saya pulang. Loh, Ustaz gak sholat? Saya sudah jamak takdim. Tadi ini saya jelaskan begini supaya jangan ada dusta di antara kita. Dan sampai selesai sholat, Ustaz mana gak sholat? Oh, keluar isu besok, Ustaz Somad aliran sesat.

Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini ruh, ini jasad. Ruh dimasukkan ke dalam jasad, lalu jasadnya hidup. Ketika hidup, dia dituntut untuk beribadah. Nanti kalau ruhnya keluar dari jasad, enggak usah ibadah lagi. Jadi kalau ada jamaah ini yang ngomong, suami ibu ngomong, "Mama, aku udah bosan ibadah," keluarkan ruhnya. Kita disuruh beribadah hanya ketika roh berada di dalam jasad. Setelah roh keluar dari jasad, apakah kita disuruh sholat? Enggak, malah disolatkan. Sholat jenazah. Ada yang mau? Maka ketika roh ada di dalam jasad, kita masih hidup, kita disuruh beribadah. Ibadahnya berapa? Ibadahnya empat. Yang pertama, ibadah badan. Ibadah badan contohnya mana? Tegak, rukuk, sujud, duduk, tasyahud, salam. Namanya kok somat? Sholat. Ibadah badan. Apalagi contoh ibadah badan? Mutar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa namanya? Tawaf. Apalagi ibadah badan? Dari Safa ke Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Namanya sa'i. Apalagi ibadah badan? Gunting gundul rambut bagi laki-laki, yang perempuan ujungnya aja. Makanya manasik jangan ngantuk. Pas manasik ngantuk, sampai sana perempuannya minta gundul. Pulang ke rumah suaminya kaget, ini kok ada ABRI masuk kamar. Lah.

0: melontar jumrah itu ada batu sebesar kelingking dilempar ke jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah, itu namanya ibadah ibadah badan. Apa ibadah badan lagi sampai berdarah membela Palestina perang melawan Israel. Apakah Bapak Ibu semua siap melawan Palestina? Ya. Takbir. Saya mau ngetes nih suaranya kuat apa enggak. Kalau begini kuat takdirnya, ini berarti masih kuat tausiah agak 2 jam lagi masih kuat. Bapak Ibu kuat?
1: Saya enggak kuat.
0: Ini tausiah saya yang terakhir. Habis ini saya langsung ke airport. Mesin pesawat udah hidup ini. Langsung terbang ke Pekanbaru. Jadwal saya ke Jakarta setahun hanya 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Gak boleh lebih. Kalau lebih dikhawatirkan buka cabang. Maka nanti habis ini pulang. Nah, lalu kemudian sama yang hilang tadi pahala. Yang pertama adalah ibadah badan. Setelah ibadah badan, ibadah harta. Ibadah harta ada 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Ini kan akhir tahun. Ini sedang muhasabah ini. Pertama zakat. Ini kalau dilihat dari senyumnya bapak-bapak ini tabungannya minimal 100 juta ini. Kalau punya tabungan 100 juta disimpan selama setahun, zakatnya 2,5%. Jika tabungan Anda 100 juta selama setahun disimpan keluar di 2,5%, pertanyaannya, berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Zakatnya 2,5 juta besti. Ini ada 1,000 orang, amin. Satu orangnya 2,5 juta kali 1,000 orang berarti terkumpul 2,5 miliar. Itu kalau dibelikan ke cendol berenang sambil minum. Kira-kira dengan zakat ini apakah bisa kita membantu fakir miskin? Fakir miskin yang fakir, enggak ada income sama sekali, namanya zakat konsumtif. Janda tua, suami meninggal, anak enggak ada, sebatang kara, enggak bisa berusaha, sakit-sakitan. Maka ditanya, ibu sebulan makannya berapa? Saya paling 1 sendok, 2 sendok. Jadi sebulan ya paling 1 juta, kasih dia 12 juta. 12 juta bu untuk makan setahun ya. Gak cukup Pak Ustadz. Loh makannya kan gak banyak. Paket streaming. Tapi untuk yang bisa berusaha, dia tidak diberi zakat konsumtif. Namanya zakat produktif. Janda muda, suaminya gak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Tapi ini ibu produktif bisa kerja. Ibu kerjanya apa bu? Mohon maaf ya, saya ngambil upah cuci keliling Pak Ustadz. Oh, gimana kalau kami bantu dari Basnas Zakat? Gimana caranya? Dibelikan mesin cuci, diberi kursus laundry kecil-kecilan. Bagaimana caranya trika yang bagus, bagaimana supaya rapi dan wangi, bagaimana penggunaan semuanya. Ini bu, kainnya dimasukkan ke dalam mesin cuci, jangan dicampur dengan celana anak yang habis kena kencing. Karena bapak-bapak ini jamaah dari masjid apa ini? Saya tahu kan ada.

ini banyak sekarang yang enggak bilas. Kenapa enggak dibilas? Sesuai dengan iklan, sekali kucek tanpa bilas. Bilas dengan air bersih, masukkan ke pengering, jemur kering, jangan sampai bau apek, sumpek. Lalu kemudian bersih. Dan setelah itu dia buka laundry kecil-kecilan. Itu namanya produktif. Jalan keliling, bawa kuali gorengan. Oh, kalau keliling berapa kilo, Pak? Ya paling kuatnya 2 kilo. Gimana kalau dibelikan motor? Kualinya di mana? Di mana kualinya? Di samping beca. Bagus. Setelah dibelikan motor malah jadi pembalap. Enggak jual gorengan lagi, lebih asik balap, Pak Ustaz. Pembalap itu apa? Pemuda berbadan gelap. Mohon maaf. Ini namanya ibadah harta. Membangun masjid yang cantik dan megah ini. Ini ibadah apa ini? Ibadah harta. Masjid Al-Muhsinin ini bagi saya masjid yang ideal. Gimana letak idealnya? AC-nya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anehnya setelah 7, 8, 5 lagi. Dan kemudian pakai kaca keliling sehingga jamaahnya enggak sumpek bisa melihat keluar. Karpetnya bagus, ideal. Lampunya juga cantik walaupun enggak hidup. Ya siang Pak Ustadz ngapain dihidupin? Kita mesti hemat listrik, hemat energi. Nah ini bagus semua. Ini semua ibadah harta. Yang beli karpet, yang bangun masjid, wakafkan tanah. Alhamdulillah Ustadz Somad, saya sekarang sudah dapat wakaf tanah untuk pondok pesantren. Namanya? Namanya ya masih nama yang punya. Bahaya. Mesti ada akta ikrar wakaf. Yang berwakaf, yang nerima wakaf, yang jadi saksi. Ustaz Somad bisa jadi saksi. Why not? Bisa jadi saksi. Pak Kua di tengah. Saya wakafkan tanah saya 5 hektar untuk bangun pesantren tunai. Lalu Bapak Kepala Kantor Urusan Agama mengeluarkan akta ikrar wakaf. Maka yang mewakafkan tanah kalau meninggal anaknya, istrinya, cucunya enggak bisa menggugat lagi. Jangan sampai karena husnuzon dibangun masjid, dibangun pondok, bapaknya meninggal, anaknya setan. Akhirnya dibuat papan pengumuman, dijual masjid. Ditanya, "Kenapa kamu jual masjid? Masjidnya tanah saya." Iya, tapi masjid itu bangunannya milik kaum muslimin. Ya ambil mikrofon kepada kaum muslimin, silakan ambil masjidnya. Yang salah siapa? Yang salah kita semua, karena kita tidak peduli kepada akta ikrar wakaf untuk menyelamatkan tanah-tanah masjid dan pondok pesantren. Ini namanya adalah amal badan. Beda wakaf dengan zakat. Zakat wajib, wakaf sunat. Kalau bedanya dengan infak, infak itu harta. Ngasih duit, infak. Kalau sedekah, sedekah enggak perlu harta, senyum aja sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Makanya kotak itu jangan dibuat kotak sedekah. Karena kalau kotak sedekah nanti pas lewat orang semua. Maka buat namanya kotak infak. Ya salah pengurus masjid sendiri. Kenapa kotak ini kosong? Ya isinya senyum. Kalau kotak wakaf salah lagi. Karena wakaf itu rukunnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada ijab kabul, dan ada barang yang diwakafkan. Kalau dibuat kotak wakaf, enggak benar. Karena kita enggak ada akad di situ. Mana pernah ibu masukkan duit, saya berwakaf, lalu kotaknya nyahut. Aku terima. Dari bunyi ketawanya, ini jamaah Al-Muhsinin ini enggak ada utang. Kalau di tempat lain saya ceramah, itu ada jamaah yang berat untuk senyum. Kenapa? Banyak tanggungan, apalagi di akhir tahun begini.

Kalau dilihat ini, insya Allah, mudah-mudahan yang dililit utang segera lunas utang. Oh, banyak juga. Nah, amal harta. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk yang kaya-kaya, rezeki berlimpah. Bisa berwakaf, berzakat, dan bersedekah. Bangun masjid, pakai harta. Menyantuni anak yatim, pakai harta. Mau jihad fisabilillah, beli tombak, beli pedang, beli kuda, pakai harta. Sholat mesti menutup aurat. Menutup aurat pakai kain. Beli kain pakai harta. Haji naik pesawat, bayar tiket, hotel, makan, konsumsi. Maka ini pentingnya harta. Jadi kalau ada orang Islam, kamu gak kerja? Kerja hanya melalaikan dari Allah. Kalau ada suami ibu besok ditanya, kamu gak kerja apa? Kerja ini hanya melalaikan dari mengingat kepada Allah. Ibu gak usah marah, biarin aja. Nanti pas jam-jam 12 dia nanya, gimana makan siang? Serahkan kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian amal ibadah berikutnya adalah ibadah lisan.

0: itu ibadah lisan. Disuruh sholat tahajud malam gak bisa, sholat berdiri encok, sholat duduk urat kejepit, sholat berbaring tengkuk sakit. Terus gimana? Kita sholatkan. Setuju?
1: Setuju.
0: Setuju aja. Bismillah.

0: Allah.
1: Itu ibadah apa?
0: Lisan.
1: Makanya orang yang mulutnya apa? Ambil bakwan. Beli tasbih berzikir.

Ada orang kalau sendiri berzikir, tapi begitu dapat kawan, wow, datang kawan. Gimana kabar siapa? Makanya kalau ada teman ngajak menceritakan aib orang lain, kalau ada teman ibu ketemu dengan ibu menceritakan orang lain, ingat ketika ibu enggak ada, dia akan menceritakan ibu ke orang lain. Boleh untuk update status. Makanya kalau ada teman yang ngajak kita bicara, gimana kabarnya anak saya di sana? Subhanallah. Kalau enggak dibacakan, enggak mempan juga pakai subhanallah, langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ruqyah langsung. Kenapa? Karena lisan ini paling mengerikan. Kalau galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Hati ini luka bukan karena pisau, bukan karena sembilu, tapi hati luka karena lidah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah azan asar berikut ini. Itu masuknya ibadah harta, ibadah badan, atau ibadah apa? Ibadah lisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diisi dengan selawat. Karena orang yang bakhil adalah orang yang disebut nama nabi tapi dia tidak berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Siapa yang tidak mengindahkan azan, tidak menjawab azan, melecehkan azan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Makanya kalau ada orang azan jawab. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. Ini khawatirkan matinya su'ul khatimah. Ibadah badan sudah, ibadah harta sudah, ibadah lisan sudah. Ibadah yang keempat adalah ibadah hati. Apa itu hati? Sabar, tidak melawan. Bu. Tadi saya lihat suami ibu dibonceng orang. Sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Kalau harta kita diambil, kita ngamuk atau diam? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Bagaimana dengan istri dan anak-anaknya? Pak Haji, saya lihat anak bapak tadi dibonceng orang. Kita sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu adalah ketika ada orang menawarkan sesuatu yang haram. Anak muda jalan ke mall, tiba-tiba datang perempuan yang tidak baik, melemparkan kertas isi nomor handphone, lalu dia buat di situ, I love you full. Maka dia ambil, dia sobek, dia buang ke tong sampah, dia pulang ke kos-kosan, dia cerita, tadi aku lagi jalan-jalan shopping, tiba-tiba ada yang ngasih nomor handphone. Terus mana? Aku buang. Itu adalah pemuda yang sabar melawan hawa nafsunya. Temannya bilang, memang kamu bodoh. Kesempatan gak datang dua kali, bro. Seorang bapak pulang dari kantor, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pimpinan proyek, habis tender, datang menemui istrinya. Adinda, tadi ada orang mau minta proyek bawa uang dolar Singapura satu koper. Terus saya tolak, ini uang haram, anak istri tidak boleh makan haram, bawa pulang. Kata istrinya, kamu adalah orang yang sabar. Istri zaman dulu. Zaman sekarang, bodoh. Kenapa gak diambil, kita mau liburan. Sabar, bukan sabar kematian. Kalau sabar kematian, sabar kehilangan, sabar sakit, itu sabar level paling bawah. Terbujur di ruang ICU. Memang tulisannya ICU.
ICU itu artinya I see you, you don't see me. Aku ison dulu sampean, sampean orang ison dulu aku. Terbujur di ruang, kira-kira orangnya sabar atau enggak sabar? Ya mesti sabar. Terus emang mau ngamuk-ngamuk di situ? Ya diusir dokter. Ya sabar. Makanya orang ketika sedang sakit sabar, tapi ketika sedang banyak harta, sedang sehat justru tidak sabar. Betul? Kok aku sedang sakit di rumah sakit megang tasbih. Pas sehat megang remote. Drama Korea. Itulah dia sabar. Sabar itu ibadah hati. Ibadah hati lagi apa? Ibadah hati adalah menghilangkan penyakit hasad, dengki, busuk hati di dalam. Belum ada alat detektornya di rumah sakit manapun untuk ngecek penyakit hasad, dengki, dendam kesumat, dan busuk hati. Ibu kemarin waktu Idul Fitri sudah salaman dengan si An? Sampai mati saya enggak mau pesan. Anak saya sudah pesan, kamu, anakmu, cucumu sampai 7 turunan jangan nikah dengan anak dia. Ini bukan ibadah hati. Ibadah hati itu saya sudah maafkan Pak Ustaz. Semuanya sudah saya maafkan. Terus, tapi kalau untuk jumpa enggak mau. Ya sama aja. Menahan hati dari dendam kesumat, marah-marah, sakit hati, hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemarin hari Ahad, pulang dari kondangan berkunang-kunang. Assalamualaikum Pak Dokter, bisa datang ke rumah, ini istri berkunang-kunang. Oke, okay, I am coming. Dokter pun datang periksa, waduh darah tinggi, kolesterol. Makan kambing ya? Enggak ada. Soto kambing? Enggak. Tongseng kambing? Enggak. Sate kambing? Enggak. Ternyata memang bukan kambing. Maka jangan mengkambingkan kambing. Karena kambing sudah. Kenapa kolesterol bisa naik, gula darah naik, asam urat turun ke kaki? Karena bukan salah kambing. Terus? Rupanya pas kondangan tadi datang teman mobilnya bagus. Nanya, itu mobil kamu apa rental? Berharap jawabannya rental. Dia bilang baru beli. Oh. Cash apa kredit? Cash. Ngelihat teman kondangan pas mau pulang, jam berapa ya? Aduh, saya mau pulang jam berapa? Rupanya gelangnya besar. Nakanya ibu, ini Ustaz Somad ini kayaknya nyindir saya. Saya nggak tahu siapa yang kamu. Saya jauh, mana saya tahu. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah itu tersinggung pulang meninggal. Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang celaka 12-nya. Gara-gara ngelihat gelang rantai teman kondangan pingsan, nggak taunya rantainya juga imitasi. Aduh, kan rugi dua kali. Itu namanya penyakit hati. Tapi ibu-ibu di Masjid Al Muhsinin ini sudah selamat semua dari penyakit hati. Tapi nggak tahu juga ya. Ini ibadah-ibadah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah melaksanakan keempat-empat ibadah ini insya Allah. Amin. Kira-kira sudah siap masuk surga kan? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Semua kita ini masuk surga insya Allah. Cuman penerbangannya ada yang langsung, ada yang transit. Nanti ketika jamaah Masjid Al-Muhsinin masuk surga, loh teman saya kok gak muncul-muncul? Rupanya dia transit. Makanya kita minta 7 kali supaya jangan transit. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Itu kertas pertanyaan. Oh, MC. Apakah amal-amal ini kita laksanakan? Ada yang perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tidak kuat, sunnat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tidak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Cuman lima. Perintahnya kuat, wajib. Tidak kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Tidak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Maka kita jangan mengotak-atik hukum yang sudah dibuatkan para ulama. Kira-kira hidup ini susah atau senang? Hidup ini Pak Ustaz ribet, jelimet, susah, payah. Ya mati aja. Resiko hidup adalah mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup? Gak mungkin lah Pak Ustaz, saya mati orang belum ajal. Nanti waktu ada jenazah lewat, ikut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kami hidup beribadah ini Pak Ustaz? Ibadah badan, ibadah harta, ibadah lisan, ibadah hati. Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa. Dan kita semua kalimat yang terakhir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita semua husnul khatimah, insyaallah. Amin ya rabbal. Lalu kemudian diantar ke TPU, bukan KPU, yang KPU pilek kemarin. Diantar ke TPU, sampai di TPU, tempat pemakaman umum. Selesai acara pemakaman, istri pulang ke rumah dengan berderai air mata, nangis, tisu habis setengah kotak. Setiap ingat, Papa! Ditanya sama temannya, kamu nangis kenapa? Warisannya dikit. Hari pertama nangis, hari kedua mulai ngambil remote nonton TV. Hari ketiga mulai nonton handphone pengiriman berita. Hari kelima mulai ngambil surat tanah, balik nama di BPN, Badan Pertanahan Nasional, telepon notaris, berganti namamu Pak dengan nama orang lain. Hari keenam pergi ke kantor Samsat, bawa STNK, BPKB, fotokopi KTP dan KK, balik nama orang lain. Kenapa nama STNK BPKB diganti nama orang lain? Karena kantor pajak enggak mau ngutip almarhum. Hari keenam, gimana mental kalian sudah siap? Surat nikah berganti dengan nama, ini yang paling menyakitkan. Berganti dengan nama orang lain. Ustaz Somad ini apa ini? Ustaz provokator. Kira-kira kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut apa enggak? Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Tapi saya mau mengajarkan kepada kita bahwa ini muhasabah. Tahun 2025 kita makin muda atau makin tua? Kita ini semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya terakhir. Ketika kita mati menghadap Allah, masuk ke liang lahat, jenderal bintang 4, apakah bintangnya di bawah? Enggak. Ibu punya baju kebaya 3 lemari, apa di bawah? Hanya 3 kain kafan digulung dodol Garut. Dimasukkan ke liang lahat, bantal yang harga 300 ribu 3 juta, kasur yang berharga 1 miliar, tinggal diambil orang lain. Bantal kita hanya gundukan tanah 3, satu di tengkuk, satu di pinggang, satu di kaki. Ditimbun mereka, ditinggalkan. Rumah kita yang bangun, kita yang cari arsiteknya. Selesai itu, rumah itu dadah.
Betapa menyedihkannya manusia. Mereka mulai tahlilan. Ingat Pak, Bapak mati, kawan makan ayam. Malam ketiga, bubur kacang hijau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa menyedihkannya manusia. Tapi insya Allah, Bapak Ibu dapat berita Ustaz Somad meninggal, semua jamaah Al-Muhsinin akan mengirimkan. Kita baru saja dapat berita bahwa Ustaz Somad meninggal di Riau untuk almarhum Ustaz kita yang baru saja menyampaikan. Memang waktu dia terakhir tausiah itu saya lihat tanda-tandanya udah kelihatan. Untuk dia guru kita semua, Al-Fatihah. Jangan dibaca sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke liang lahat seminggu, yang pertama kali keluar dari badan adalah kelopak mata mulai copot dan biji mata keluar seperti bakso copot kosong. Kulit kepala mulai mengelupas dan kuku mulai keluar. Sebulan dalam liang lahat, perut mulai menggelembung usus, cacing-cacing mulai berdatangan. Panglima cacing berkata, "Sorbu, brownies sudah siap." Mana wajah glowing dengan skincare hitam? Mana yang katanya mancung? Mana yang katanya rambut bak mayang terurai, bibir bak delima merekah, alis bak semut beriring, pipi bak pauh dilayang, buah dan bintang jadi kenangan. Sampai akhirnya kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Manusia mati meninggalkan kredit. Kalau pernah kita tolong Masjid Al-Muhsinin 23 sak semen batu bata kerikil pembebasan tanah, itulah yang akan mengalir. Mereka sholat di Masjid Al-Muhsinin subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, duha. Mereka akan mengirimkan bacaan Yasin. Itulah orang yang beruntung. Tapi kalau tidak, pelit, bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut, bin medit, begitu meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, harta hanya tinggal kenangan. Yasma'ul mayyita salatun, yang mengiringi mayat ke liang lahat ada tiga. Yang pertama maluhu, hartanya hanya sampai pelataran parkir. Yang kedua ahluhu, istrinya, anaknya, mantunya, semua pakai baju hitam datang ke kuburan. Acaranya Man in Black. Selesai acara pemakaman yarji usnani, mereka pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu, wa amaluhu. Salat yang kau tinggalkan itulah yang tidak meninggalkanmu. Baca Quran yang kau tinggalkan itulah yang setia menemanimu. Istri yang katanya, "Sehidup semati sayang, kau hidup, aku mati." Yang katanya, "Ini harta kita bersama sayang," berubah menjadi harta gono gini. Kau begono, aku begini. Saudara yang dimuliakan Allah, betapa menyedihkannya manusia, kecuali orang-orang yang sadar. Mana surga itu? Mana neraka itu? Mana padang mahsyar? Mana ruh itu? Mana azab kubur? Nantang, sabar. Sampai masanya nanti mati, kau akan melihat secara nyata. Semua yang nyata sekarang, suami nyata, istri nyata, anak nyata, rumah nyata, motor nyata, sekarang nyata. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, dicabut malaikat maut, mati. Yang nyata ini menjadi tidak nyata, yang tidak nyata menjadi nyata. Tipis, setipis kulit bawah. Orang sedang ceramah, mati. Orang sedang khutbah, mati. Orang sedang bawa motor, belum tentu. Saya tadi ceramah jam 2 kurang 10. Sekarang sudah jam 3 kurang 10. Satu jam saya ceramah, anak-anak masih fokus. Itu hanya ada di Masjid Al-Muhsinin. Anak-anak fokus. Kenapa anak-anak ini fokus? Karena dikasih makan buah. Anaknya sehat. Saya ceramah di suatu tempat, anaknya lari sana, lari sini. Hidung bapaknya ditarik, telinganya, jilbab ibunya.
Tapi di sini anak-anak tenang. Masjid Al-Muhsinin 30 tahun akan datang. Apakah masih ada orang sholat di sini? Mereka yang akan mengisi masjid ini, Bapak Ibu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan undang saya ke masjid ini lagi tausiah. Dan saya datang kemari. Waktu itu saya dengan anak-anak bapak ini mengirimkan Al-Fatihah untuk kalian semua. Kita berpikir tentang masa depan. Bagaimana kita nanti, kita akan mati. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Yang kita bawa mati hanyalah 2 rakaat di tengah malam. Yang kita bawa mati hanyalah 2-3 sak semen batu kerikil bata untuk panti asuhan. Yang kita bawa mati adalah lisan berzikir subhanallah, tahmid, takbir, takbir. Yang kita bawa mati adalah menasehati kawan, jiran dan tetangga. Yang kita bawa mati pas gajian kita ambil minyak 1 kilo, beras 5 kilo, kita bungkus, kita serahkan ke anak yatim. Yang belanja bapak, habis gajian bapak belanja, pulang ke rumah kasih ke istri, istri yang nyerahkan ke anak yatim. Jangan bapak yang nyerahkan. Kalau bapak yang nyerahkan, emak anak yatim cantik, pecah perang dunia ketiga. Manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aneh manusia ini, lahirnya gak bawa apa-apa. Ketika di dunia mengejar apa-apa, saat mati enggak bawa apa-apa, saat menghadap Allah dihisab apa-apa. Manusia, manusia. Begitu mereka dimasukkan ke dalam neraka terbakar, apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah, andai aku tidak jadi manusia. Kenapa mereka minta jadi tanah? Karena Allah kumpulkan semua hewan binatang, lalu Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Mereka semuanya berubah jadi tanah. Lalu orang kafir berkata, andai aku jadi tanah, maksudnya andai aku dulu di dunia jadi binatang, maka sekarang aku jadi tanah. Makanya sekarang banyak manusia bertingkah seperti, enggak ada saya ngomong begitu. Akhirnya sampai juga sudah. Makanya dari tadi saya ngeliat ke sana, ngeliat jam. Rupanya saya sudah 10 menit ngomong di hadapan bapak ibu semua. Saya gak selamanya ngomong 1 jam. Di beberapa tempat 15 menit saya ngomong langsung saya tutup. Kenapa? Jamaahnya nunduk semua. Saudara kita di Palestina, saya berapi-api, dia berair-air. Tapi di Masjid Al-Muhsinin ini, Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalau ada yang nanya, apa ceramah Ustaz Somad tadi? Muhasabah, introspeksi diri akhir tahun 30 Desember. Dan besok adalah hari terakhir. Kapan, di mana, kita akan kemana. Dan kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Dan kita akan mati menghadap Allah SWT. Lalu bekal kita cuma ada 4 ibadah. Apa saja 4 yang ibadah itu? Aduh, aku gak ingat tadi apa tadi. Ibadah badan, ibadah harta, ibadah lisan, ibadah hati. Saya ini orangnya Pak Ustadz kuat ibadah badan. Bagus. Saya enggak bisa ibadah badan Pak Ustadz, tapi saya kasih ibadah harta, transfer. Saya badan enggak kuat, harta juga enggak kuat Pak Ustadz, ibadah lisan. Lisan juga enggak kuat Pak Ustadz, ibadah hati. Hati juga enggak kuat Pak Ustadz, mati aja. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah kebaikan dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Tapi Cina sok pikir ada apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyian. Penyanyi waktu bapak
0: Kamu jadi dokter ya? Tapi belum sangat ngarepin anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Kanggo apa?
1: Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Gatin tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
1: Duwe omah
0: sing rapi. Tada!
2: Wah! Lapis kukus tuku Malang saka Malang.
3: Wah, iki jangan ngono luar negeri ya kok iso ya.
0: Iki wis ngojo gawane teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maamin yang jero ayo ya. Mergo ning coba banter tenan angine.

0: ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Dik Tani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai Sobat Bahana. Yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.
6: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Wingsburg.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut. Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk-pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
2: Kenapa sih kamu tiba-tiba berubah kayak gini?
3: Jadi kamu ngerasa aku berubah? Baguslah kalau ngerasa.
2: Tapi kan gak enak hal kayak gini.
3: Jujur, aku udah gak paham kamu lagi. Aku gak bisa terusin hubungan kita.
2: Tunggu, Al.
3: Aku udah tahu kamu sama dia.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.